0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue tau banget lagi kalau lu tuh suka kadang ngerasa kayak bete, sebel, kesel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodo. Tapi gak perlu bingung lagi sekarang, teman Prodo. Gak perlu lagi tuh yang namanya marah-marah di second account. Jangan ya, teman Prodo. Karena lo pakai second account juga, ujung-ujungnya ketahuan siapa orangnya. Daripada lo marah-marah di second account gak ada solusinya, teman Prodo, mendingan lo lapor aja ke Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa WhatsApp ke 0815x4200 atau telepon ke 0251 8312450, teman Prodo. Gue ulang sekali lagi ya, WhatsApp ke 0815x4200 atau telepon di line telepon kita 0251 8312450, gitu teman Prodo. Dan nantinya ya, keluhan pertanyaan lo nggak cuma jadi pajangan, teman Prodo, karena akan kita sampaikan, akan kita teruskan ke pihak-pihak terkait nih, teman Prodo. Supaya apa? Supaya didapatkan jawaban serta solusinya, teman Prodo. Bakal kita push, tenang aja teman Prodo. Dan teman Prodo ya, aduan keluhan lo beserta dengan jawaban dan solusinya bakal kita siarkan juga, teman Prodo, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Jadi gak perlu bingung, gak perlu khawatir, mending joget aja bareng sama lagunya Bruno Mars yang satu ini. Ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Enjoy, teman Prodo.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Saya dari Bilal Indrajaya, teman berdua. Kayaknya Indonesia menjadi populer di dunia itu juga sebuah keniscayaan, teman berdua. Karena gue baru aja baca nih, ada game Marvel Wolverine namanya, teman berdua. Ini game tentang si Wolverine ya, yang ternyata punya elemen-elemen yang deket banget nih sama kehidupan sehari-hari kita di Indonesia, teman berdua. Jadi kalau

lagi mainin game itu dan lu datang ke satu lokasi, satu kawasan fiktif sebenarnya, kawasan yang hanya ada di gamenya ya teman berdua, namanya Madripoor. Itu lo bisa ketemu sama gerobak dengan tulisan gorengan khas Jawa. Gorengan khas dan makanan khas Jawa, teman berdua. Lengkap dengan berbagai menu. Ada pecel lele, ada tempe goreng, ada bakwan, ada pisang goreng, bubur ayam, bahasa Indonesia, teman berdua tertulisnya ya. Dan yang bikin jadi makin viral, teman berdua, harganya yang ada di game itu, teman berdua. Misalnya nih, pecel lele harganya $9, tempe goreng $12, kok bisa lebih mahal? Kok bisa segitu mahalnya, teman berdua? Oke, memang di luar negeri, tapi kayak mahal nggak sih? Kalau misalnya ada nih pedagang pecel lele di Indonesia yang jual dengan harga segitu, teman berdua, tempe goreng $12, mau gue tanyain ini sih, teman berdua, sebenarnya mau gue tanyain kapan berangkat umroh. Oke, teman berdua, sekalian gue mau muterin satu lagu requestan dari Theo nih, yang katanya izin cabut absen dulu dari atensi sampai hari Sabtu karena mau ikut latihan, teman berdua. Terbuang dalam waktu dari Bara Suara, spesial buat Theo.

0: Wah, ikan bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok, cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males, ribet. Lagian, tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada kabar dari salah satu musisi Indonesia berbakat cantik rupawan. Aduh. Dari Maudie Ayunda, teman Prodo, yang baru aja memberikan klarifikasi menjawab kritikan netizen yang ditujukan pada uploadan video opininya dia tentang tetap mindfulness di tengah berbagai berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir gitu, teman Pro 2. Dan isi komentarnya adalah tentang hal-hal yang diucapkan sama Maudie, opininya dia soal menghindari berita buruk itu kadang gak relevan gitu sama apa yang ada di kehidupan sehari-harinya netizen, teman Pro 2. Karena kalau menurut netizen itu kayak apa ya, kayak gak napak gitu istilahnya, teman Pro 2. Jadi apa yang dikatakan Maudie itu tidak sesuai dengan konteks, dengan keadaan nyatanya di lapangan yang dihadapi sama banyak orang gitu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mau dibikin klarifikasi ya, permintaan maaf gitu. Dia bilang, terima kasih untuk semua komentar dan perspektif yang sudah disampaikan. Dan udah banyak dibaca juga. Dan ada satu hal penting yang belum cukup disadari sama Maudie katanya. Being able to step away from the news itself, it's a privilege, teman Bro 2, kata Maudie. Itu juga benar, teman Bro 2. Menurut gue juga benar. Karena gimana ya? Mungkin kalau misalnya lo tajir melintir gitu, ya udah ada bad news, singkirin aja, nggak usah dipikirin gitu, bisa teman berdua. Tapi kalau misalnya nih sesederhana lo kerja, temen lo izin sakit, terus lo lihat postingannya di Instagram lagi jalan-jalan gitu, teman berdua, bete nggak sih lo, kepikiran nggak sih lo, karena apa? Karena itu berdampak langsung ke diri lo sendiri, teman berdua. Jadi kayak ya iya, gue bisa singkirkan itu, tapi kan gue harus masuk nge-backup dia, kayak gitu, teman berdua. Memang nggak selamanya bisa lo step away from that gitu, teman berdua. Tapi tidak juga membenarkan kalau misalnya ada orang yang punya opini berbeda itu jadi dirujak, jangan juga, teman berdua, kalau menurut gue. Karena seperti lagu yang enak, opini yang tulus dari hati juga akan menemukan audiensnya sendiri.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, lo pernah gak sih dengar pidato yang dimulai dengan gak perlu panjang-panjang, singkat saja, dan berakhir panjang biasanya, teman Prodo. Iya gak sih? Biasanya kalau zamannya gue sekolah dulu tuh lagi upacara, terus waktunya amanat pembina upacara tuh, teman Prodo, biasanya singkat saja yang akan ibu sampaikan atau bapak sampaikan hari ini, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, setengah jam tuh. Lo pernah gitu nggak, teman berdua? Tapi nih, teman berdua, ada yang real, dia bilang singkat, beneran singkat, teman berdua. Purbaya Yudi Sadewa, mantan menteri keuangan kita ya, teman berdua, itu bilang kalau misalnya di awal dia ngomong panjang karena ingin membentuk opini positif gitu, teman berdua, supaya semangat semuanya, supaya pada percaya gitu, teman berdua. Tapi di akhir ini dia hanya mau memberikan tongkat estafetnya lah istilahnya gitu, teman berdua, ke menteri berikutnya gitu, ke menteri keuangan berikutnya. Dan teman berdua, dia cuma ngomong pendek aja, dia bilang terima kasih semua atas kerjasamanya selama 1 tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil gak? Itu real, pendek, singkat, padat, jelas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 buat lo yang aktivitasnya tidak di Bogor tapi tetap pengen dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor. Sekarang gampang banget, teman Pro 2. Enggak perlu ribet, teman Pro 2. Lo tinggal download aja nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Bisa lo download di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2, gratis semuanya. Jadi langsung di-download, terus lo bisa langsung temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sana serta kanal-kanal RRI lainnya dalam satu genggaman lo. Jadi basically RRI Digital itu satu aplikasi sejuta informasi. Hey, you're my spicy margarita.

0: say you should take it off.
1: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
2: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
1: Hah? Nasihat apaan?
2: Pernah enggak sih dulu waktu kecil dapat nasihat kayak,
3: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
1: Pernah lah. Lagian, Bre, zaman sekarang mah enggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
2: Investasi? Itu mah buat yang punya duit banyak kali.
1: Enggak juga, Bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
2: Serius? Aman enggak tapi?
1: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, Bre.
2: Wah, baru tahu nih.
1: Jadi gitu, Bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang biar masa depan kita lebih baik.

Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, penyumbatan aliran air, penurunan daya resap tanah, atau perubahan penggunaan lahan, sehingga penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi resikonya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, baik secara individu maupun kolektif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan sistem drainase atau saluran pembuangan berfungsi dengan baik dan bebas dari sumbatan. Membersihkan saluran air secara rutin dapat mencegah terjadinya genangan yang bisa menyebabkan banjir. Menanam pohon dan memperbanyak area hijau di sekitar rumah juga dapat membantu penyerapan air hujan. Tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap dan menahan air, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang menuju saluran pembuangan. Penerapan teknologi sederhana seperti pembuatan sumur resapan atau kolam penampungan air hujan juga bisa menjadi solusi untuk menampung air sementara, mengurangi volume air yang harus dibuang ke saluran. Masyarakat juga perlu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, selokan, atau saluran air lainnya. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Penggunaan paving block berpori yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah adalah alternatif lain yang efektif untuk mengurangi genangan air. Dengan menggabungkan langkah-langkah pencegahan ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan, kita dapat secara signifikan mengurangi potensi banjir dan dampaknya.

di media sosial nih ada lomba yang lagi viral, Hyrox Beijing, yang ternyata malah panen kritik nih usai insiden diare teman berdua. Jadi ada atlet yang tetap melanjutkan perlombaan hingga finish walaupun mengalami enkopresis ya namanya teman berdua, atau BAB yang tidak disengaja di tengah kompetisi teman berdua. Jadi awalnya video itu tuh justru dipuji nih. Jadi awalnya tuh orang-orang kayak appreciate totalitas gitu, walaupun udah kayak gitu tapi nggak berhenti terus dilanjutin perjuangannya gitu. Tapi ternyata teman berdua akhirnya berbalik nih, jadi kritikan keras setelah muncul kekhawatiran soal resiko kontaminasi bagi peserta lain yang harus bersentuhan dengan matras gitu. Dan menurut gue ya kondisinya juga sudah sangat tidak ideal ya, mana coba deh lu bayangin lu ada di posisi yang harus lomba samping-sampingan sama orang yang, sorry to say, BAB gak sengaja gitu teman berdua. Ya kan ada bau, ada banyak hal yang menurut gue jadi distraksi si atlet-atlet lainnya juga. Memang harusnya ya, gue gak tahu juga sih, kalau dihentikan, ini dilema teman berdua. Jadi kalau dihentikan di satu sisi kayak dia udah berjuang sampai di level ini loh, masa sih gak dikasih kesempatan untuk terus memperjuangkan perjuangannya gitu. Tapi di sisi lain banyak juga nih atlet-atlet lain yang jadinya gak bisa perform maksimal. Mungkin ditambah lagi kekhawatiran soal kontaminasi tadi ya teman berdua, untuk atlet-atlet lain yang kebetulan memang ada di sana juga gitu. Apalagi orang yang nantinya akan melewati jalur yang sama dengan yang dilewati sama dia gitu teman berdua. Nah kalau menurut lo sendiri gimana teman berdua? Baiknya emang dihentikan aja atau udah bener nih diteruskan? Coba kasih tau gue di 0811-111-5222. Kita lanjut dengerin lagu enak dulu teman berdua. Ada Isyana Sarasvati featuring Hindia dengan Hari Ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomongin soal olahraga, kalau tadi kita udah bahas soal kompetisi Hyrox yang viral di Beijing ya, teman Pro 2. Sekarang ada kabar yang membanggakan nih, teman Pro 2, dari Panjat Tebing Indonesia yang baru aja sukses membawa pulang 2 medali emas dari World Climbing Series Guyang 2026 di Tiongkok, teman Pro 2. Jadi emas pertama itu diraih sama Antas Syafi Robi di nomor speed putra setelah mencatat waktunya tuh cuma 4,6,5 detik. Fix cicak sih. Cicak man. Mengungguli wakil dari Cina dan juga atlet dari Jepang, teman berdua. Dan ini menjadi emas pertama Robi juga nih di World Climbing Series, sekaligus membuatnya naik ke peringkat satu dunia speed putra seri 2026 gitu, teman berdua. Dan emas kedua itu datang dari nomor speed mix relay, teman berdua, lewat pasangan Raharjati Nursama dengan Raijah Salsabilah, teman Pro 2, setelah menjadi tim tercepat di kualifikasi dengan 11,81 detik. Dan keduanya tampil cepat di final dan finish dengan waktu 11,35 detik, teman Pro 2. Mengalahkan Cina yang mencatat waktu 14,85 detik, itu lumayan panjang ya berarti jaraknya, teman Pro 2. Gokil lah. Teman Pro 2, emang anak-anak muda Indonesia nih sangat-sangat apa ya, membanggakan ya, teman Pro 2. Prestasinya gak bisa habis, perasaan gue. Gue siaran ada lagi aja nih prestasi baru. Gokil, gokil, gokil. Mungkin 2045 Indonesia emas bisa jadi kenyataan gak sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nafisi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

0: Bu Rina, lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya. Kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

0: Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Brodo, dari tadi kita ngomongin soal olahraga, gue jadi kepikiran. Hari ini lo udah olahraga belum, teman Brodo? Gue jadi kepo nih pagi hari ini. Karena ternyata teman Brodo, olahraga pagi itu bisa merangsang pelepasan hormon endorfin yang berfungsi untuk meningkatkan perasaan bahagia dan menurunkan stres, teman Brodo. Jadi rutinitas ini membantu otak berada dalam kondisi lebih stabil nih secara emosional sepanjang hari. Bukan kata gue, ini kata Dr. Nia Ramadhani, psikolog kesehatan Universitas Erlangga. Jadi ini gak ngasal ngomong ya teman Brodo, ini real. Jadi berbagai penelitian itu menunjukkan kalau olahraga ringan itu dapat meningkatkan yang namanya sirkulasi darah dan kadar oksigen ke otak, sehingga membuat tubuh terasa segar sekaligus memperbaiki fokus gitu teman Brodo. Jadi emang penting nih buat lo ya, peregangan, jalan-jalan sehat gitu teman Brodo, pagi-pagi sebelum lo memulai aktivitas. Yang paling kerasa adalah tubuh lo akan kerasa lebih seger daripada lo bangun tidur langsung berangkat karena gak mandi. Nah tapi teman Brodo tetap nih, karena kita akan beraktivitas seharian, alangkah baiknya olahraga dilakukan sebelum mandi biar gak nyampe kantor terus kayak orang-orang pada menjauh gitu teman Brodo. Jangan sampai deh kalau kayak gitu.

Karsa. Setiap diri manusia memiliki karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa disebut dengan kemauan atau kehendak. Hal ini tentunya berbeda dengan keinginan. Keinginan lebih mendekati pada senang atau cinta, yang kadang-kadang berlawanan antara satu keinginan dengan keinginan lainnya. Dari seseorang pada waktu yang sama, keinginan belum menuju pada pelaksanaan. Kehendak atau kemauan adalah keinginan yang dipilih di antara keinginan. Apalagi keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Adapun kehendak muncul melalui sebuah proses, antara lain, ada stimulan ke dalam panca indera kita yang pasti akan terasa. Timbul keinginan-keinginan yang besar, timbul kebimbangan di mana menimbulkan proses untuk memilih, menentukan pilihan kepada salah satu keinginan, dan keinginan yang dipilih menjadi salah satu kemauan selanjutnya akan dilaksanakan. Perbuatan yang dilaksanakan dengan kesadaran dan dengan kehendaklah yang disebut dengan perbuatan budi pekerti.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar dari Gunung Semeru nih di Kabupaten Lumajang yang mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 kemarin ya teman Pro 2, pukul 4:32 waktu Indonesia Barat, dengan kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Teman Pro 2, ini agak horor ya, agak serem ya, terutama buat warga-warga yang ada di sekitar Gunung Semeru gitu teman Bro 2. Dan BPBD Lumajang juga memastikan keadaan masyarakat sekitar erupsi itu masih aman nih, dengan aktivitas harian masih berjalan dengan normal tanpa gangguan. Kalaupun ada gangguan, mungkin gangguan psikologis kali ya teman Bro 2. Gue ngebayangin banget aja sih kalau misalnya gue harus ada di wilayah di dekat-dekat si Gunung Semeru itu yang lagi meletus. Gue nggak kebayang itu paniknya sepanik apa, takutnya setakut apa gitu teman berdua. Dan kolom abu dari erupsi pertama itu terlihat berwarna kelabu dengan intensitas yang tebal dan mengarah ke barat daya dari lokasi puncak gunung. Kita doain aja ya teman berdua, semuanya aman, terkendali teman berdua, jangan sampai ada korban-korban jiwa ataupun korban material teman berdua yang kalau bisa diminimalisir lah ya teman berdua. Oke deh teman berdua, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang satu ini. Ada Kangen dari Dewa. Enjoy.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih kamu?
1: Ini nih, aku bawa oleh-oleh dari luar negeri buat kalian.
2: Aduh, hatur nuhun pisan ya oleh-olehnya.
0: Di sana itu, bajunya bagus-bagus loh.
2: Iya sih, bagus-bagus. Tapi, di Indonesia, banyak yang lebih bagus loh.
0: Ah, mana buktinya? Nih, baju yang aku pakai sekarang ini, buatan Indonesia tahu. Indonesia itu kaya, punya batik, songket, tenun, kebaya. Pokoknya masih banyak deh pakaian keren buatan anak bangsa.
2: Eh, jangan salah. Kualitasnya pun gak kalah dengan buatan luar negeri. Selain dari bahannya yang bagus dan keren,
0: kamu harus bangga dengan produk sendiri. Selain itu, Indonesia juga kaya dengan budaya, bahasa, kulinernya, kesenian, dan ada juga tempat wisata yang indah. Jadi, kamu gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk cari tempat wisata yang keren.
2: Jadi, kamu masih mau beli produk luar negeri, Mei?
1: Enggak deh. Kalau ada yang lebih dekat, bagus, dan lebih berkualitas, kenapa harus cari yang jauh? Mulai sekarang, aku akan beli produk dalam negeri sendiri dan jalan-jalan keliling Indonesia. Karena aku cinta Indonesia.
0: Nah, gitu dong. Kita harus bangga sama produk dalam negeri.
2: Iya dong, Indonesia itu punya pulau yang luas dan kaya.
0: Sumber daya alamnya pun melimpah. Orang Indonesia itu punya adat istiadat yang kental dan menarik.
1: Indonesia itu cantik ya.
3: Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, biar berbeda-beda.

Waking Up Together With You by Ardito Pramono, teman Pro 2. Just like us, teman Pro 2, waking up together, we're waking up together today. Dan teman Pro 2, ada informasi yang masuk nih dari Oikin, teman Pro 2, yang memperketat patroli cegah karhutla. Ini mendekati kawasan inti. Jadi Otorita Ibu Kota Nusantara atau Oikin, teman Pro 2, ini memperketat patroli darat dan menyiagakan personel serta peralatan pemadam kebakaran untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla, ya teman Pro 2, mendekati kawasan intinya IKN, teman Pro 2. Dan kepala otoritas IKN ini Basuki Hadimulyono itu mengatakan kalau patroli diperketat di sejumlah wilayah rawan termasuk Bukit Tengkorak, terus di Semoy yang juga masuk kawasan Taman Hutan Raya. Lokasi karhutla di Bukit Tengkorak itu berkisar sekitar 20 sampai dengan 30 km dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN nih, teman Pro 2. Jadi karhutla di bagian Bukit Tengkorak ini sejak akhir Agustus dan udah ditangani antara lain adalah pemadaman dari udara menggunakan helikopter, terus ada juga dan lain-lain ya teman Pro 2, banyak personil pemadam kebakaran dengan dukungan Manggala Agni, Polri termasuk Brimob serta TNI, teman Pro 2, ini udah dikerahin untuk memastikan kalau misalnya si apinya tidak masuk ke inti, teman Pro 2. Tapi kita juga tetap harus memastikan kalau apinya bisa padam sempurna juga gak sih, teman Pro 2? Maksud gue kayak penting juga nih, karena gak cuma inti IKN aja yang penting, tapi seluruh Kalimantan penting sih menurut gue. Kita bikin hashtag Kalimantan penting. Karena apa ya, paru-paru dunia juga gitu, teman Pro 2. Efeknya tuh banyak sekali dari kebakaran hutan ini. Jadi kita berdoa aja bersama-sama, semoga karhutla ini bisa cepat teratasi, bisa cepat diselesaikan, teman Pro 2.

0: sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
1: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Your best buddy adalah.
1: Masih barengan sama gue Adam, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke santai siang, teman Pro 2. Ini waktunya lo buat request lagu-lagu favorit lo sebanyak-banyaknya, teman Pro 2, supaya lagu favorit lo bisa masuk ke chart mingguan kita, teman Pro 2. Jadi langsung aja request di 0811111522 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, sebagai lagu pembuka santai siang, gue mau muterin lo satu lagu dari Neo dengan Show Me. Enjoy!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Khairuddin dari anggota DPC Petuni Kota Bogor. Selamat buat RRI Dirgahayu RRI Kota Bogor yang ke-81. Harapan saya mudah-mudahan RRI Bogor selalu sukses dan selalu eksis dalam acaranya sehari-hari. Selamat RRI Bogor. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu RRI Bogor.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada beberapa requestan yang masuk di WhatsApp kita nih, teman Pro 2. Langsung aja gue bacain dan kita putarkan, dengarkan bersama, teman Pro 2. Yang pertama ada requestan dari Bahrum. Assalamualaikum, selamat siang Kak Adam. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Bahrum. Bahrum, apa kabar? Bahrum dari Jakarta mau request lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Semoga Kak Adam panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin, Bahrum. Amin, amin. Terima kasih kembali dan semoga doa baiknya kembali ke Bahrum juga ya. Terus ada juga requestan dari Fauziah. Katanya mau minta diputerin Madison Beer yang Show Me How I Feel In Love With You. Aduh, ini lagu agak-agak apa ya, bikin berdebar gitu teman berdua. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengarkan bersama Lomba Sihir dengan Melompat Lebih

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita lanjutin lagi ya, dengerin dan bacain requestan dari lo yang udah masuk di WhatsApp kita siang hari ini, teman Produa. Ada requestan dari siapa nih yang udah masuk, dari Redis Me. Katanya, selamat siang Kak Adam, selamat bertugas di siang ini. Saya Redi dari Jakarta, pengen dengerin lagu Raim Laude yang judulnya Dunia Yang Nanti. Oke, Redi, nanti akan aku puterin. Katanya terima kasih udah dibacakan requestnya dan diputerin lagunya. Belum diputer. Dunia Yang Nanti ya. Oke, nanti siap, nanti aku puterin. Setelah requestan dari Fitri dulu nih, katanya minta diputerin lagunya Tiara Andini yang Usai. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengerin dulu lagu dari Tiara Andini. Dan buat lo teman Produa yang belum request, langsung aja request di 0811 111 5322 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada beberapa WhatsApp yang masuk lagi nih, teman Prodo yang mau request. Dan buat lo teman Prodo yang belum request, langsung dong request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222. Supaya apa? Supaya gue bisa tahu juga siapa aja nih yang lagi seru-seruan bareng gue di siang hari ini. Ada requestan masuk dari Lara di Bogor. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang, maaf mengganggu sebentar ya. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin." Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Dan semoga doa baiknya juga kembali ke Lara ya. Tentu boleh Lara, selalu boleh. Kalau di jam request, selalu boleh request. Katanya, "Aku mau izin request lagu David Guetta featuring Sia yang Titanium Kak." Oke, siap. Akan langsung kita putarkan dan dengarkan spesial buat Lara.

Teman Bro 2 udah mau jam 10 nih. Jam 11 nih, salah teman Bro 2. Udah mau jam 11 nih. Artinya gue udah harus pamit teman Bro 2 dari ruang dengar lo. So, thank you so much buat lo yang udah seru-seruan bareng gue di hari ini ya. Tapi jangan khawatir teman Bro 2, karena ada Rinda yang akan menggantikan gue nemenin lo sampai dengan sore nanti teman Bro 2. Oke deh, satu lagu penutup dari gue ada G-Dragon featuring Anderson .Paak dengan Too Bad. Enjoy!

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Info Pro 2.

Perkembangan industri olahraga Indonesia terus menunjukkan potensi baru. Dua kompetisi dari cabang olahraga berbeda, Indonesia Padel League dan juga Indonesia Women's League, disiapkan untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional. Indonesia Padel League akan menggelar kompetisi profesional pertamanya pada 2026. CEO Padel Indonesia selaku operator IPL, Andri Paranoan, menyebutkan pertumbuhan olahraga padel membuka peluang ekonomi baru. Kompetisi IPL 2026 dirancang berlangsung selama 4 bulan dengan total 18 pekan pertandingan. Sebanyak 10 klub akan ambil bagian sebagai proses kurasi dari 17 klub yang berminat. Pertandingan akan digelar di 5 kota. Selain kompetisi IPL, juga menyiapkan pengembangan bisnis, fanbase, kultur, klub, serta media digital. Sementara itu, Indonesia Women's League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri dan ditargetkan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. CEO IWL Teddy Cahyono menyebutkan kompetisi ini menjadi jenjang bagi pemain yang telah melewati usia 18 tahun sekaligus membuka jalur menuju level profesional. Musim perdana IWL akan menggunakan format single venue di wilayah Jabodetabek untuk efisiensi biaya. 6 klub dijadwalkan menjadi peserta, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, AY United, Garuda Yaksa, Persika Depok, dan Bekasi FC. Kedepan, IWL dirancang berekspansi ke sejumlah kota lain dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan berkelanjutan kompetisi. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Bertemu sama Rinda Marlita di rangkaian Santai Siang edisi hari ini. Ini hari apa ya? Hari Rabu 16 September 2026. Setelah tadi ada Adam yang nemenin kamu, kali ini aku menemani kamu dengan jam request, dimana kamu bisa nge-request lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, kemudian lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Nanti juga dirangkai dengan informasi-informasi ringan lainnya. Aku tunggu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Aku bacain dulu nih beberapa requestan yang udah masuk. Selamat siang untuk Martino. Hai Martino. Martino yang ada di Pemda, katanya kalau Martino siang hari ini pengen dengerin lagunya dari The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga, aku punya Afsana. Hai Afsana. Afsana yang ada di SMKN 2 Bogor. SMKN 2 Bogor itu di mana ya? Boleh kasih tahu aku ya, Afsana. Itu katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang Antihero. Boleh banget. Lagunya udah aku siapin. Ditunggu. Satu lagi, selamat siang untuk siapa ini? Ocih, hai Ocih, Ocih yang ada di Ciampea, katanya kalau Ocih pengen dengerin lagunya Bayu Risa yang Ku Ada Untukmu. Boleh banget. Tiga lagu siap menemani kamu di siang hari ini. Udah siap belum? Yuk kita dengerin.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teman Pro 2, tadi kan aku lagi cari-cari informasi kan. Nah, dapet nih. Jadi, abis ada kayak premier gitu deh. Ini tuh salah satu film kolaborasi antara Malaysia dan juga Indonesia. Genrenya otomatis horror. Judulnya itu adalah Kodam. Filmnya sendiri dibintangin sama Agni Nihak, ada Datu Remy Ishak, ada Siti Khadijah Halim, dan juga beberapa pemain lainnya. Nah, ceritanya itu mengangkat kepercayaan Saka dari Malaysia. Agni ini berperan sebagai Melor, seorang ibu tunawicara yang tinggal di tengah hutan bareng dua anaknya. Setelah ibunya meninggal, Melor ini mewarisi Kodam yang awalnya itu dianggap sebagai penjaga keluarga, tapi ternyata bukan ngelindungin, Kodamnya ini malah berubah jadi sumber teror, jadi jahat gitu deh. Nah, yang bikin makin serem, entitas ini bahkan bisa mengambil wujud pemiliknya dan mulai merebut kehidupan Melor. Jadi termasuk kasih sayang dari anak-anaknya itu diambil sama dia. Menariknya lagi, sebelum tayang di Indonesia, film ini udah lebih dulu rilis di Malaysia dan kabarnya berhasil meraih pendapatan lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Keren ya. Nah, buat kamu yang penasaran sama film horor khas Asia Tenggara, apalagi kolaborasi antara Indonesia dan juga Malaysia, Kodam ini mulai serentak di bioskop Indonesia tuh di tanggal 16 September. Hari ini nih, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kadang aku juga mikir kalau ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget kan ya kalau misalnya jadi bahan obrolan kita-kita aja. Makanya nih, kamu bisa kirim langsung keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Program ini tuh ada di Pro 1 RRI Bogor dan semua aspirasi kamu itu bakal diterusin ke pihak-pihak terkait biar mendapatkan solusinya. Nah, Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Jadi jangan cuma disimpan, dipendam sendiri aja, curhatin deh seputar fasilitas umum ataupun pelayanan publik. Gitu teman Pro 2. Teman Pro 2, tentunya jam requestnya masih ada dong di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu, karena untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya edisi hari Rabu 16 September 2026 itu ada di jam 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang udah request, yang udah masuk, aku siapin dulu lagunya ya. Kita dengerin dulu beberapa lagu religi berikut ini.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman Prodo yang belum sempat request, masih ada waktu loh sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Aku mau puterin dulu beberapa lagu yang udah di request nih. Ada Angel. Yang request lagu Angel dari Jimin BTS, katanya ini disuka oleh Cahya yang ada di Jalan Pemuda. Cahya, nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya. Terus selamat siang juga ini untuk siapa nih, ada Nurma. Hai Nurma, Nurma yang ada di Abesin. Kalau Nurma katanya pengen dengerin lagunya One Sweet Day dari Boys to Men. Waduh, ini ya barengan sama Maria Carey ya, ditunggu loh lagunya. Terus satu lagi ada yang pesan lagunya Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Lagunya disuka sama Caca yang ada di Pondok Rumput. Oke deh kalau begitu, yuk kita langsung aja, ini dia requestannya.

0: Hai guys.
1: Hai May. Buat apa sih kamu?
0: Ini nih, aku bawa oleh-oleh dari luar negeri buat kalian.
2: Aduh, hatur nuhun pisan ya oleh-olehnya.
0: Di sana itu, bajunya bagus-bagus loh.
2: Iya sih, bagus-bagus. Tapi di Indonesia banyak yang lebih bagus loh.
0: Ah, mana buktinya?
3: Nih, baju yang aku pakai sekarang ini buatan Indonesia tahu. Indonesia itu kaya, punya batik, songket, tenun, kebaya. Pokoknya masih banyak deh pakaian keren buatan anak bangsa.
2: Eh, jangan salah. Kualitasnya pun gak kalah dengan buatan luar negeri. Selain dari bahannya yang bagus dan keren,
3: kamu harus bangga dengan produk sendiri. Selain itu, Indonesia juga kaya dengan budaya, bahasa, kulinernya, kesenian, dan ada juga tempat wisata yang indah. Jadi, kamu gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk cari tempat wisata yang keren.
2: Jadi, kamu masih mau beli produk luar negeri, Mei?
0: Enggak deh. Kalau ada yang lebih dekat, bagus, dan lebih berkualitas, kenapa harus cari yang jauh? Mulai sekarang, aku akan beli produk dalam negeri sendiri dan jalan-jalan keliling Indonesia. Karena aku cinta Indonesia.
3: Nah, gitu dong. Kita harus bangga sama produk dalam negeri.
2: Iya dong, Indonesia itu punya pulau yang luas dan kaya.
3: Sumber daya alamnya pun melimpah. Orang Indonesia itu punya adat istiadat yang kental dan menarik.
0: Indonesia itu cantik ya.
4: Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Biar berbeda-beda, kita tetap satu.
5: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ya, casting berikutnya untuk iklan ya. 5 orang masuk ke dalam.
1: Bismillah, Bun, aku masuk ya. Doain mudah-mudahan lancar castingnya.
0: Ayo deh, masuk deh.
2: Oi nak, agil lipstick sekete, pucik banget mah. Badak tuh tabahan sekete lagi, biar putih di kamera. Caliak tuh, orang kinclong-kinclong masuk TV.
0: Dek, itu namanya ngomong apa tuh?
1: Deh bunda, jangan pakai bahasa Minang pula, ini kan rame. Bahasa Indonesia aja lah, biar gak malu, bunda.
2: Manga lo malu-malu, banyak orang awak di siku mah.
3: Ayo, siapa yang masih malu menggunakan bahasa daerah? Berani berbahasa daerah berarti bangga dengan daerah asal. Malu itu kalau kamu tidak bisa berbahasa daerah asalmu.

Apartemen Prodia belakangan ini lagi rame di media sosial dibahas seputaran beras fortifikasi. Nah, tapi ternyata beras itu gak cuma soal pulen ataupun gak enak dimakan loh. Ada juga yang namanya beras fortifikasi. Sebenarnya apa sih sama beras biasa? Bedanya tuh apa? Jadi gini nih teman Prodia, beras fortifikasi ini adalah beras yang dalam proses produksinya itu ditambahkan zat gizi tertentu kayak vitamin, mineral. Tujuannya untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beras fortifikasi sendiri juga berbeda dengan beras premium. Kalau premium kan lebih berkaitan dengan kualitas seperti tekstur, aromanya, ataupun tampilannya nih teman Prodia. Fortifikasi sendiri fokusnya justru pada penambahan gizi. Nah, sementara beras yang enggak difortifikasi enggak mendapatkan tambahan zat gizi dalam proses produksinya. Jadi kandungan nutrisinya berasal dari beras itu sendiri, pure asli gitu loh. Jumlah vitamin dan juga mineralnya juga bisa berbeda-beda tergantung varietas beras, proses pengolahan sampai dengan tingkat penyosohannya. Nah, pembahasan soal beras fortifikasi sendiri belakangan kan makin ramai banget setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman ini mengungkapkan temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga nggak sesuai standar dan kandungan pada label gitu. Jadi sekarang makin paham dong apa sih beras fortifikasi lagi. Jadi kalau misalnya nanti kamu bantu mamah kamu ataupun kamu beli beras gitu kan ya teman Prodia ya, ada tulisannya beras fortifikasi, udah gak pusing lagi.

0: dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Kita lanjut lagi untuk requestannya. Ada dari Ivo. Hai Ivo, Ivo yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Ivo siang hari ini pengen dengerin lagunya Maroon 5 yang Memories. Boleh banget, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Ivo. Terus ada juga ini dari siapa nih? Oh, dari Idam. Hai Idam, selamat siang. Idam yang ada di Teplan, katanya kalau Idam pengen dengerin lagunya Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Boleh Idam, nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya. Teman Pro 2, yuk masih ada waktu sedikit lagi untuk kamu request di sini di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sebelum nanti kita akan beralih ke informasi-informasi seputaran olahraga, jadi request sekarang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi. Selamat siang untuk Ismi. Ismi pengen dengerin lagunya Public yang Splash. Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin ya. Ismi yang ada di BI katanya. Terus ada juga Salsa. Selamat siang Salsa. Salsa yang ada di Fieldut. Kalau Salsa pengen dengerin lagunya Gia Indrawari yang bareng sama Lila, boleh. Yang Janji. Siap, nanti lagunya aku puterin. Terus satu lagi teman Pro 2 ada dari Alika. Hai, selamat siang Alika. Alika yang ada di Semansa. Katanya kalau Alika pengen dengerin lagunya dari Glenn Fredly, yang mana aja deh boleh. Siap, nanti lagunya aku puterin ya untuk Alikanya. Nah teman Pro 2, 3 lagu ini menjadi requestan terakhir kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-request. Mudah-mudahan lagu-lagu yang aku putarkan bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Abis ini bakalan ada informasi seputaran olahraga, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu yuk. Ini dia requestannya.

0: Handuk mana nih handuk? Wih, lagi gambar apa Jo?
1: Biasa bre, iseng.
0: Coba lihat. Widih, keren keren, cakep.
2: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
0: Sini, coba lihat.
2: Bre, bre, lu mau ngapain bre? Kok dicoret-coret sih?
0: Elah, dikit doang kali.
2: Dikit juga coretan kali bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
0: Lah itu, kecil juga sampah kali.
2: Yeh, bawel, malah nyolot. Yaudah, nih, nitip, buangin sekalian.
0: Semprul.
2: Buruan bre, gantian mandinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka voli, jangan sampai kelewatan pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Games 2026. Tim Merah Putih bakal mulai perjuangan di Pool A dengan menghadapi Nepal. Itu di hari Kamis di 17 September besok. Pertandingan sendiri digelar di Park Arena Komaki Aichi, Jepang. Mulainya jam 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Indonesia sendiri tergabung satu grup dengan Nepal dan tuan rumah Jepang. Jadi karena cuma ada 3 tim di pool ini nih, setiap pertandingan pastinya penting banget untuk menentukan langkah Indonesia ke babak berikutnya, teman Pro 2. Setelah melawan Nepal, Indonesia bakal langsung menghadapi Jepang sehari kemudian, tepatnya di hari Jumat di tanggal 18 September di arena yang sama. Ini juga jadi momen kembalinya Timnas Voli Putri Indonesia ke Asian Games setelah absen di edisi 2022. Terakhir tampil itu di 2018, Indonesia finish di posisi ke-7. Nah, 2 tim teratas dari masing-masing pool nantinya tuh bakal lolos ke perempat final. Jadi jangan sampai kelewatan Indonesia melawan Nepal.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kali ini informasinya dari seputaran sepak bola. Jadi pelatih timnas Italia Roberto Mancini itu lagi sibuk banget nih sekarang. Sibuk apa Rinda? Sibuk mantau calon pemain untuk skuad Azzurri. Terbaru Mancini terlihat menyaksikan langsung pertandingan Torino melawan AS Roma di hari Senin 14 September kemarin. Dari laga ini tuh ada 3 pemain muda yang jadi perhatiannya. Jadi incerannya ada Alessio Cacchiamani, kemudian ada Nicolo Pisili dan Emmanuel Lully. Selain itu, Mancini juga memantau beberapa pemain senior kayak Gianluca Mancini, ada Brian Cristante dan juga Pietro Comuso. Nah, sebelumnya Mancini juga menyaksikan pertandingan Lyon melawan Paris FC. Di pertandingan itu tuh dia ngincer 2 pemain muda yang ikut dipantau, ada Diego Coppola dan juga Luca Coleuso. Nah, Mancini sendiri emang lagi mempersiapkan skuad Italia buat agenda internasional berikutnya nih teman Pro 2. Pengumuman skuad Azzurri dijadwalkan ini di hari Jumat 18 September besok. Nah, Italia nantinya bakal menghadapi Belgia, Turki, Prancis di ajang Nation League. Dan jadi yang menarik nih, siapa aja pemain muda yang akhirnya bakal mendapatkan panggilan Mancini untuk membela timnas Italia. Kita tunggu di hari Jumat.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Informasinya ini masih dari seputaran olahraga. Aku punyanya nih teman Prodo ya, buat warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Olahraganya ternyata bisa jadi cara seru buat kumpul dan silaturahmi loh teman Prodo ya. Kayak Indonesian Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo baru aja menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 dengan dukungan KBRI Tokyo. Dan itu tuh turnamennya sendiri diikutin sama 32 tim yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Kanto. Keren ya. Kegiatannya sendiri digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sebenarnya. Nah, menurut KBRI Tokyo, turnamen seperti ini tuh bukan cuman soal kompetisi, tapi juga jadi momen untuk para diaspora Indonesia ketemu, kemudian refreshing, terus sekaligus mempererat silaturahmi. Pertandingan sendiri diawali dengan sistem grup, kemudian dilanjut ke babak gugur. Hasilnya, Imperial Kanto keluar sebagai juara pertama. Disusul ada Daruma Gunma di posisi kedua, dan sedulur ini menempati peringkat ketiga dan Jangkar di posisi keempat. Hadiahnya juga seru-seru banget. Ada medali, trofi, hadiah hiburannya, bejibun, informasi seperti itu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

tadi semua tak sama teman Pro 2. Kita lanjut lagi yuk, kita seputaran olahraga masih nih ya. Ini ada kabar dari MotoGP. MotoGP Marc Marquez teman Pro 2 ini sedang berapi-api menjelang MotoGP Australia 2026 di sirkuit Red Bull Ring di akhir pekan nanti. Setelah menang di MotoGP San Marino sebagai juara bertahan MotoGP, Marquez ini berharap mempertahankan rapor kemenangan di Spielberg. Terlebih lagi, Marquez sendiri merupakan salah satu pembalap aktif musim ini yang masih memenangkan MotoGP Austria, yaitu pada musim lalu. Selain Marquez, pembalap aktif saat ini yang pernah menang di MotoGP Austria itu ada Francesco Bagnaia dan juga Brent Binder. Sirkuit Red Bull sendiri ini adalah favorit Bagnaia. Pecco Bagnaia tercatat sebagai pembalap aktif dengan rekor kemenangan terbanyak dalam MotoGP Austria, yaitu di 3 kemenangan edisi 2022, 2023 sama 2024. Tapi sekarang ini Bagnaia entah kenapa sedang terpuruk nih, performnya lagi kurang bagus teman Pro 2. Juara MotoGP 2 kali ini tuh belum lagi menampilkan perform terbaiknya di lintasan. Bahkan nih ya, dalam 3 balapan terakhir Bagnaia selalu gagal finish. Apakah Bagnaia akan bangkit di MotoGP Austria nanti teman Pro 2? Kita tunggu aja.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

pengen berita yang aktual tapi tetap simpel, langsung aja akses rri.co.id lewat HP kamu. Cek info terbaru, berita lokal, dan hal-hal menarik lainnya kapan aja di mana aja. RRI sekarang bukan cuma ada di radio, tapi juga ada di genggaman kamu. Jadi yuk cek sekarang rri.co.id.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin?
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasihat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasihat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja, nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

Teman Freddy, sekarang kita bahas seputaran kuliner. Kulinernya yang mau aku bahas itu adalah ini kuliner khas Dayak, teman Freddy. Namanya adalah tembilu. Ini tuh cacing laut yang jadi kulinernya khas dari Dayak. Bentuknya panjang, berlendir, mirip cacing. Ini ngebuat tembilu sendiri terlihat cukup ekstrim untuk beberapa orang gitu kan ya. Padahal hewan yang jadi makanan tradisional Kalimantan Utara ini tuh sebenarnya bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Kalau di sini tuh kenalnya adalah kerang bambu, teman Perdua. Secara ilmiah, tembiluk sendiri termasuk kelompok Cypripedium ataupun cacing kapal dari keluarganya si kerang. Nah, hewan ini tuh termasuk moluska seperti kerang, tetapi tubuhnya memanjang dan juga punya kemampuan mengebor kayu. Cacing kapal menggali terowong di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan juga memperoleh makanan. Menurut penelitian Applied and Environmental Microbiology, kayu ini tuh menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan untuk si hewan yang satu ini. Menariknya, cacing kapal bisa memanfaatkan kayu sebagai makanan dengan bantuan bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri ini mampu memecah selulosa pada kayu, jadi bisa digunakan sebagai sumber nutrisi. Di Indonesia sendiri, tembiluk dikenal sebagai makanan tradisional masyarakat Kalimantan Utara. Makanan ini jadi salah satu makanan khas masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Nah, kalau misalnya kamu suka sering makan si kerang tumpah ataupun kerang-kerang di tempat-tempat seafood gitu kan ya, kamu menemukan bentuk kerangnya yang memanjang. Nah, itulah yang si cacing kapal ini.

0: satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya ucapkan Kapten John Christian dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang Profes J210 dengan tujuan Solo.
2: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi nggak nih informasinya? Lanjut dong ya. Tapi sebelum aku beralih ke informasi berikutnya, aku mau ingetin aja, kamu udah pada punya aplikasi RRI Digital atau belum? Kalau belum, aduh sayang banget nih teman Pro 2. Karena di RRI Digital itu banyak sekali fitur-fiturnya. Di antaranya, kamu bisa dengerin siaran ulang dari aku nih di siang hari ini. Kemudian kamu juga bisa dengerin siaran langsung, bahkan pilih kanal RRI lainnya yang pastinya mudah banget, praktis dan kekinian. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI khususnya di Pro 2 RRI Bogor. Makanya download sekarang, ada di App Store dan juga di Play Store dan ini gratis. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: Banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya?
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pradua tahu nggak sih, di tengah tantangan perubahan iklim muncul berbagai jenis pekerjaan yang nggak cuma menghasilkan pendapatan, tapi juga berkontribusi menjaga lingkungan. Nah, pekerjaan ini dikenal sebagai istilah green jobs. Menurut International Labour Organization ataupun ILO, green jobs sendiri itu pekerjaan yang layak yang berkontribusi pada pelestarian ataupun pemulihan lingkungan. Pekerjaan ini tuh bisa membantu meningkatkan efisiensi energi dan juga bahan baku, mengurangi emisi gas rumah kaca, meminimalkan limbah dan juga polusi, sampai dengan melindungi ekosistem. Terus apa aja sih contoh jobs-jobsnya? Kayak pemasangan panel surya, teknisi energi terbarukan, pemandu ekowisata, petani urban, sampai dengan desainer fashion berkelanjutan. Bahkan nih, guru juga berperan lewat edukasi tentang perubahan iklim dan gaya hidup berkelanjutan loh, teman Pro 2. Jadi green jobs bukan sekedar menghasilkan produk ramah lingkungan, tapi juga bagaimana sih proses kerja dan juga produksi memperhatikan keberlanjutan. Green jobs menjadi bagian dari upaya menggabungkan pertumbuhan ekonomi sama kepedulian terhadap lingkungan nih, teman Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: bergaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri.
3: Kreatif.
4: Berani.
5: Konsentrasi. Fokus.
6: Relax. Bahagia.
7: Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
8: Mari berperang melawan narkoba.

0: Mbak, jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket dipegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

0: 2 untuk rangkaian santai siangnya udahan dulu nih ya. Kita akan beralih ke rangkaian sore ceria, di mana di sore ceria itu kan pasti di sesi pertamanya ada informasi-informasinya seputar UMKM. Nah, aku punya beberapa tips untuk kamu nih. Ada beberapa langkah strategis dalam ngebuat desain supaya bisa memikat konsumen. Menarik kan? Nanti buat kamu para UMKM pemula yang butuh desain-desain tapi masih bingung gimana, harus mulai dari mana gitu kan ya. Ditunggu deh teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Tentunya masih sama Rinda Merlita di sini sampai dengan mendekati jam 5 sore nanti.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

Nah, ini khusus untuk kamu yang mau mulai usaha dan juga untuk pemula-pemula, untuk UMKM pemula. Desain produk bukan hanya soal estetika nih, teman produel. Tampilan visual juga bisa mempengaruhi psikologi konsumen plus keputusan mereka buat ngebeli. Terus gimana sih buat kemasan produk UMKM yang lebih menarik supaya si konsumen-konsumen ini melirik? Yang pertama, pahami psikologi warna. Pilih warna yang sesuai dengan karakter produk kamu. Misalnya nih, kamu pilih warna hijau, ini tuh untuk memberi kesegaran ataupun kesannya segar dan ramah lingkungan. Sementara biru identik dengan rasa aman, kepercayaan. Nah, yang kedua, hindarkan visual yang hadirkan. Mohon maaf teman produk. Maksud aku hadirkan visual yang menjual. Gunakan font, gunakan gambar dan juga desain yang menarik sekaligus mampu menceritakan keunikan dari produk kamu dan membedakannya dari kompetitor. Yang ketiga, tambahkan fitur khusus kayak emboss, area transparan, ataupun kasih QR code. Ini bisa ngasih pengalaman tambahan untuk konsumen. Keempat, cantumin juga nih legalitas produk, informasi kayak gizi yang relevan, sertifikasi halal. Ini tuh bisa ngebantu meningkatkan kepercayaan dari konsumen kamu. Dan yang kelima, pilih material yang aman dan ramah lingkungan. Kemasan yang bisa didaur ulang ini bisa jadi nilai tambah, terutama untuk konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan. Jadi jangan anggap kemasan sekedar pembungkus doang nih. Dengan desain yang tepat, kemasan bisa jadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik dan juga nilai jual di produk UMKM.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kemajuan teknologi sudah mengubah cara masyarakat buat memenuhi kebutuhan, termasuk dalam berbelanja nih teman Pro 2. Sekarang cukup lewat telepon seluler, konsumen bisa beli makanan, pakaian, sampai dengan berbagai kebutuhan lainnya secara mudah dan praktis, sampai ke alat pel ya. Nah, berdasarkan data dari BPS dari survei Susenas 2024 aja, ada 72,78% penduduk Indonesia sudah mengakses internet per 2024. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 69,21%. Meningkatnya akses internet juga ikut mendorong pertumbuhan belanja daring nih teman Pro 2. Kondisi ini menjadi peluang sebenarnya untuk pelaku UMKM yang untuk memperluas pasar lewat kanal digital. Bukan hanya marketplace, UMKM juga perlu memanfaatkan media sosial dan juga website resmi. Ini untuk memperkenalkan produk sekaligus ngebangun kepercayaan konsumen. Nah, berdasarkan informasi Consumer and Commerce Outlook 2026 dari Jakpat, ada 48% responden milih berbelanja online lewat media sosial milik sebuah brand. Sementara 19% melakukan pembelian melalui website ataupun aplikasi resmi brand. Makanya nih, bagi pelaku UMKM, transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, tapi jadi salah satu cara buat menjangkau konsumen yang semakin terbiasa berbelanja secara online. Kalau misalnya, pakai aplikator lain, banyak potongannya, Rin, dan harga jualnya bisa lebih besar atau lebih tinggi. Manfaatkan media sosial pribadi kamu nih, teman produknya. Dijual secara live, ataupun kamu sambil bikin konten apa-apa, dipasarin deh di media sosial yang kamu punya.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Ada tips lagi nih teman Preduwe untuk kamu yang mau menjual minuman herbal. Karena nih bisnis minuman herbal ini tuh makin menarik di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan gaya hidup yang berkelanjutan. Terus apa aja sih yang perlu diperhatikan supaya bisnis minuman herbal ini bisa berkembang? Yang pertama nih, catat ya, gunakan bahan baku yang berkualitas. Pilih bahan yang segar, kualitasnya yang baik supaya menghasilkan rasa yang lebih baik sekaligus menarik konsumen mencari produk alami. Kedua, tentunya berinovasi dalam rasa, kemudian dalam produknya. Jangan ragu untuk mencoba berbagai kombinasi bahan buat menciptakan varian yang unik yang ngebantu pelanggan buat mendapatkan khasiatnya dan juga punya alasan untuk kembali beli lagi. Yang ketiga, gunakan kemasan yang menarik dan juga ramah lingkungan. Karena kemasan yang baik bukan hanya melindungi produk, tapi juga bisa memperkuat citra dari bisnis kamu. Keempat, manfaatkan pemasaran digital. Gunakan media sosial, gunakan website ini untuk memperkenalkan produk kamu, membangun interaksi dengan konsumen dan juga memperluas jangkauan pasar. Dan yang gak kalah penting nih, terus mendengarkan masukan dari konsumen kamu dan lakukan perbaikan. Kamu bisa menjalani kerjasama dengan bisnis lokal ataupun kafe untuk memperluas pemasaran kamu. Dengan kualitas, inovasi, strategi pemasaran yang tepat, bisnis minuman herbal ini cukup menjanjikan.

0: Tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Ayah, bantu PR aku dong.
2: Oh, sini ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
2: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
6: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kabar pertama datang dari dunia sepak bola. Lionel Messi dipastikan kembali memperkuat tim nasional Argentina dalam laga perpisahan melawan Benin pada FIFA Matchday Oktober mendatang. Pelatih Argentina Lionel Scaloni memasukkan nama Messi dalam skuad untuk pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Monumental pada 6 Oktober. Laga tersebut disiapkan sebagai momen perpisahan bagi Messi setelah sang kapten mengumumkan rencana pensiun dari sepak bola internasional. Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina ataupun AFA, Claudio Tapia, mengatakan Messi akan tampil dalam pertandingan tersebut, tapi juga berencana mengundang para pemain yang menjadi bagian dari skuad juara Piala Dunia 2022 untuk mendampingi Messi dalam laga perpisahannya. Selain sejumlah pemain senior, Scaloni ikut memanggil talenta muda yang bermain di klub-klub Eropa. Kita beralih ke informasi berikutnya. Uni Eropa tengah menyiapkan aturan baru untuk meningkatkan perlindungan anak di dunia digital. Proposal dalam EU Kids Act tersebut mencakup pembatasan akses anak di bawah 15 tahun terhadap media sosial, platform berbagi video, chatbot AI, hingga game online. Dalam rancangan sementara, anak usia 13 hingga 15 tahun masih dapat mengakses akun tertentu dengan persetujuan dan pengawasan orang tua. Sementara anak usia 3 hingga 12 tahun akan menggunakan layanan yang dikendalikan orang tua dan memenuhi standar keamanan khusus. Platform digital juga diusulkan wajib melakukan verifikasi usia pengguna. Selain itu, perusahaan teknologi diminta menghindari desain yang mendorong kecanduan serta membatasi paparan terhadap konten berbahaya. Namun, rancangan tersebut masih dapat berubah dan harus melalui pembahasan bersama negara-negara anggota Uni Eropa serta Parlemen Eropa sebelum menjadi undang-undang. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Generation Pro 2, yuk, merapat. Udah pada punya belum aplikasi RRI digitalnya? Kalau misalnya belum, yuk kita ke Google Play Store ataupun ke App Store. Kamu download deh, ini gratis loh. Cari aja RRI Digital, pasang aplikasinya, dan temukan siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya di satu genggaman. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

waktunya kamu menceritakan dan juga nyombongin diri sama prestasi-prestasi kamu nih, teman Pro 2. Jadi ini salah satunya nih, ada paduan suara mahasiswa sekolah vokasi IBB University, The Voice, yang berhasil meraih 2 medali emas dalam ajang Jakarta International Choir Festival ataupun JICF 2026. Kompetisinya sendiri berskala internasional, ini berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. The Voice meraih emas pada kategori Mixed Adult serta Secret, Gospel, and Spiritual. Keren banget kan? Nah, pada kategori Mixed Adult sendiri, The Voice membawakan lagu Cikala Le Pompong yang dan juga Seligslin di Totem. Sementara untuk kategori Secret, Gospel, and Spiritual, mereka ngebawa Angel Day dan juga Exalted Deo. Nah, ketua umum The Voice, Aziza Ferda Syamila, itu bilang pencapaian ini tuh jadi medali emas internasional pertama untuk The Voice setelah sempat vakum dari kompetisi selama 4 tahun. Begitu mulai lagi langsung dapat emas. Persiapannya sendiri dilakukan secara intensif selama sekitar 8 bulan sejak Desember di tahun lalu di bawah arahan konduktor sekaligus pelatih Asep Arianto. Penampilan The Voice mendapat apresiasi dari panel juri internasional yang berasal dari Amerika Serikat, Singapura, China, dan juga Indonesia. Jurinya sendiri menyoroti penampilan seksi suara pria dan juga kemampuan tim menyampaikan dinamika dan juga emosi dalam lagu. Setelah keberhasilan di JICF 2026 ini, The Voice berencana menggelar konser tahunan yang jadwalnya berlangsung pada Agustus nanti. Bulan kemarin teman Pro 2. Nah, konser ini tuh akan terbuka untuk umum dan jadi ajang bagi para anggota The Voice untuk menampilkan kemampuan mereka. Bulan kemarin nonton gak? Aku kelewat deh, sedihnya.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Projo, ada satu informasi lagi nih. Ini seputaran Musabaqoh Tilawatil Quran ataupun MTQ tingkat Kecamatan Bolo di tahun 2026 yang resmi dimulai. Kegiatannya dipusatkan di arena utama Paruganai, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Ini berlangsung selama sepekan. MTQ sendiri dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi. Ketua Panitia MTQ Kecamatan Bolo, Soedin H. Abdullah, itu mengatakan terdapat 7 cabang utama yang diperlombakan dalam berbagai golongan. Cabang ini meliputi seni baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, khatil Quran, kiraat sab'ah, kemudian ada Syahril Quran, Fahmil Quran, serta karya tulis ilmiah Al-Quran atau KTIK. Nah, dalam sambutannya sendiri, Wakil Bupati Bima itu bilang MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga sarana syiar Islam, pendidikan dan pembinaan umat untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Tentunya diharapkan peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadikan MTQ ini sebagai bagian dari pembinaan diri dan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Masya Allah, ternyata semakin banyak perlombaan-perlombaan seperti ini ya teman Pro 2. Ih, keren banget deh. Nah teman Pro 2, ini menjadi informasi terakhir aku. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Melati di rangkaian sore ceria berikutnya sampai dengan jaga malam. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune di siang hari sampai dengan sore hari ini. Hati-hati di perjalanan buat kamu yang akan melakukan aktivitas ataupun yang mau pulang ke rumah. Utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Ketemu lagi sama aku di jam yang sama besok di rangkaian santai siang. Kalau gitu Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Aku yang lanjut temenin kamu di sore ceria edisi kali ini. Nyambung juga sampai ke jaga malam nanti. Jadi kita bakalan sama-sama sampai kurang lebih jam berapa ya? Jam 8 malam, okay? Dan aku seperti biasa di sore ceria ini udah siapin lagu-lagu spesial buat nemenin kamu di sore hari ini yang masih belum turun hujan juga ya hari ini. Sejak terakhir kali hujan tuh di Bogor beberapa hari yang lalu ya, udah cukup lama juga, hampir seminggu yang lalu gak sih teman Pro 2? Dan panasnya sudah semakin kerasa gitu ya. Mudah-mudahan aja sih akan ada turun hujan ya di sela-sela musim kemarau kita yang panjang ini, karena ya itu tadi udaranya panas banget. Apalagi kalau udah panas, penggunaan air conditioner biasanya itu bertambah gitu ya. Yang tadinya kayak AC nggak on seharian banget sih, ada dimatiinnya gitu di rumah. Apalagi kalau kamu lagi di rumah aja, lagi WFH atau lagi libur gitu ya, itu pasti otomatis kalau di cuaca panas seperti ini AC nyala terus, on terus gitu ya teman Pro 2. Dan ini bisa jadi satu hal yang ya di satu sisi bikin kita nyaman, tapi di sisi lain ada bahayanya juga buat ozon. Apalagi di tanggal 16 September ini teman Pro 2 diperingati sebagai hari ozon sedunia nih. Untuk ngingetin kesadaran menjaga lapisan ozon ya, karena lapisan ini pelindung alami dari bumi kita yang cuma satu-satunya ini dari sebagian besar radiasi ultraviolet matahari. Kalau kondisi lapisan ozon ini rusak atau bahkan bolong gitu ya, nggak ada yang jadi perantara lagi antara sinar ultraviolet atau dari matahari ke bumi gitu ya. Jadi bisa berbahaya. Peringatan ini juga dikenal sebagai Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon namanya. Momentum ini mengingatkan kita pentingnya kerjasama dunia menghadapi kerusakan atmosfer akibat aktivitas manusia juga. Kalau menurut National Today, tanggal 16 September dipilih untuk memperingati penandatanganan Protokol Montreal di tahun 1987. Ini yang menjadi tonggak pengendalian berbagai bahan kimia yang bisa merusak lapisan ozon teman Pro 2. Seperti apa lebih dalamnya nanti bakalan kita bahas di sore ceria ya, jadi jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga, jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Kamu teman Pro 2, apa hubungannya Hari Ozon Sedunia dengan air conditioner? Well, teman Pro 2, air conditioner atau pendingin ruangan ya, dan biasanya kulkas gitu ya, beberapa peralatan elektronik lain itu melepaskan sebuah gas yang berbahaya untuk lapisan ozon. Makanya di hari ini kebetulan tanggal 16 September 2026 diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia ini sepakat untuk mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia. Jadi tenaga kerja yang

elektroniknya sendiri gitu ya yang harus memadai. Kalau sekarang mungkin kita lihat AC dari tahun ke tahun gitu ya, teknologinya semakin maju teman Pro 2, ada yang semakin rendah wattnya gitu ya, jadi artinya hemat listrik. Terus juga ada inverternya, jadi dia lebih kuat tahan dingin, dengan kondisi yang lebih stabil gitu ya, jadi nggak terlalu menyedot listrik. Pokoknya banyak teknologi baru yang digunakan untuk alat-alat elektronik, khususnya untuk membuat alat tersebut jadi lebih ramah lingkungan, intinya gitu, lebih eco green lah ya. Karena di situasi seperti sekarang rasanya nggak mungkin ya hidup tanpa air conditioner gitu teman Pro 2, apalagi di saat musim panas yang seperti ini rasanya. Tapi gimana caranya kita menggunakan air conditioner dengan tetap ramah lingkungan gitu. Dipilih yang bagus alatnya dan juga reparasinya yang benar untuk memasang dan juga memeliharanya teman Pro 2.

0: yang belum kamu tahu. Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu teman Pro 2, ada gak sih yang lagi merasakan frustrasi hari ini? Mungkin karena kamu punya target yang gak tercapai, atau ada sesuatu pekerjaan yang terhambat, atau sesepele kayak, gak sepele sih, tapi kayak permasalahan yang kesannya sepele tapi ganggu gitu ya. Koneksi internet bermasalah, ya kan? Jadi gak bisa kerja, gak bisa

aja deh gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, untuk kamu yang lagi ngerasainnya, jangan sedih dulu. Karena menurut penelitian psikologi, frustasi ternyata nggak selalu merugikan. Karena di kondisi yang tertentu, emosi yang satu ini memang bisa menjadi pemicu rasa tidak nyaman ya. Tapi juga bisa jadi pemicu seseorang untuk jadi bisa belajar, bisa adaptasi, dan mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Ada seorang psikolog yang menjelaskan di nationalgeographic.com, kalau rasa frustasi itu biasanya muncul saat seseorang merasa kemajuannya terhambat atau misalnya tujuan yang pengen dicapai itu nggak berjalan seperti yang dia perkirakan. Nah, perasaan ini bisa jadi semacam sinyal yang bisa mendorong kita tuh jadi lebih mengevaluasi kembali tujuan kita, terus mempertimbangkan strategi yang berbeda. Nah, dalam kadar tertentu, bahkan frustasi bisa meningkatkan ketekunan kita untuk kemampuan memecahkan masalah. Dan akhirnya seseorang yang dipaksa gitu ya menghadapi kesulitan bisa terdorong untuk mencari jalan keluar, termasuk menemukan cara yang lebih kreatif dan efisien daripada pendekatan yang digunakan sebelumnya. Jadi sebenarnya efeknya positif, selain buat otak juga buat pengembangan diri teman Pro 2. Lain kali kalau kamu lagi ngerasa frustrasi terhadap sesuatu gitu ya, ya rasain dulu aja lah frustasinya, marahnya gak apa-apa, tapi abis itu sadari bahwa ini ada manfaatnya buat kemampuan berpikir kamu dan cara kamu juga untuk lebih maju.

Legendary Heroes yang untuk sementara katanya sih akan menghentikan aktivitasnya ya setelah dia ada diagnosis mengalami influenza tipe A teman Bro 2. Ini diumumkan sama JYP Entertainment setelah Juyeon mengalami gejala

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: terus lanjut nemenin kamu ya. Habis kita bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC hari ini. Music Live Chat yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Habis MLC aku bakalan balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jegung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jegung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: All right, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan?
1: Tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi bengong. Hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin. Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Kan? Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa pun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mamah tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Iya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Ya, itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro, udah siang.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
2: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
1: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
1: Yes.
2: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
1: Okay.
2: Kayak marahnya juga sedep banget. Okay. Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
2: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
2: Kayak aduh ini semua memang sedep banget.
1: Sedep banget
2: ya.
1: Itu ya. Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
2: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh, iya benar.
2: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
2: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya. Benar-benar.
2: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
1: Betul.
2: Semuanya berputar-putar.
1: Alright. Berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
2: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: Ya udah aja.
2: Apa
1: gitu.
2: Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk. Bener. Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
1: Bener.
2: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
1: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
2: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
1: Bener,
2: pura-pura gila.
1: Biar bisa survive gitu kan.
2: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
2: kan. Makanya
1: betul.
2: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Benar
2: gitu.
1: Benar.
2: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar benar benar benar.
2: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
2: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
2: Yeah.
1: Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
2: Ori,
1: ini bercerita tentang apa nih Ori?
2: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
2: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
2: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
2: Okay. Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
2: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu.

0: denger ego gue sebenarnya bisa jadi orang yang benar-benar apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
0: Betul. Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu. Betul. Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan pekerjaan yang narsis ya. Tapi okay. Iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Gitu. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orangnya kayak gimana gitu.
1: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright. Next, di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa gue, bisa ini ya.
0: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang. Kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasanya itu yang jelek tuh.
0: Iya.
1: Kalau yang cakep ke cewek lagi kan ceritanya kan.
0: Iya kayak, ada yang deketin aku nih. Nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong. Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
1: Ngadu ke Ayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, okay, next, All I Got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking

0: yang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke. Okay.
0: Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya
0: gitu
1: nih.
0: Gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya. Kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada.
1: Oh,
0: lapar
1: wow.
0: Kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase
0: nah,
1: marah tuh.
0: Enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu.
1: Betul.
0: Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Oke.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment.
1: Asik.
0: Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: bener.
0: Yang jadi pemantik kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak Ya, karir. Kalau mau tenar, karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal, literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Mm. Jadi ngomongnya, benernya chorusnya ngomong, aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran, sampai orang kira, aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi okay. setelah Sub Selada. Hmm. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay. di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah oh. aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh.
0: Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album ini?
0: Karena aku suka
1: ini.
0: Banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay. dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin, iya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon okay. produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, tak dang Dungdat, udah right. gitu doang.
1: Okay,
0: gak
1: okay,
0: ada okay. ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat. Dungdat

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar
1: ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu. Bisa announce
0: showcase nanti. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya
1: dibunyi-bunyiin. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu, aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya langsung dong harga
1: terus
0: berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi gitu. Di hotelnya siapa?
0: Iya.
1: Aku juga stay di sini, kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu cair. Aduh, masa Umi check sound?
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke, okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Mm-mm, paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Mm-mm. Tapi itu gue jadinya sempet chorus. Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung ceng dong, cung ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung ceng cung, cung ceng cung, cung ceng sama cung ceng cung. Gak bisa. Harus ada.
0: Harus.
1: Alat-alat.
0: Bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
1: karena akhirnya. Sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul. Walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik aku lebih pede. Misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: paham, ya?
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya. Lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya, lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah seru banget bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: off-beat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru
1: paling
0: nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan betul, jijiks-jijiksnya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
1: Love ya.
0: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan
1: terima
0: ada
1: kasih
0: album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

BMKG menyebut kondisi cuaca saat kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih tergolong cerah hingga berawan. Analisis BMKG mencatat tidak terdapat hujan, sementara kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot dan gelombang berkategori sedang. Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono mengatakan cuaca tetap menjadi salah satu faktor risiko pelayaran, namun kondisi cuaca tidak dapat langsung disebut sebagai penyebab utama kecelakaan karena stabilitas kapal dan muatan perlu diperiksa.

Pro 2 tim panjat tebing Indonesia membidik 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Jepang. Target ini berasal dari nomor speed putra dan putri serta peluang tambahan melalui nomor lead putra. Sekretaris Umum PP FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyebut target berdasarkan persiapan dan hasil uji coba terakhir. Menurutnya, Fredrik Leonardo dan Desak Maderita menjadi andalan Indonesia pada nomor speed.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini. Dan seperti setiap hari Rabunya, teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 nanti kita punya Jaga Malam, jam 8 ini kita punya Obrolan Komunitas, teman Pro 2. Jadi saya bakal temenin kamu terus sampai jelang tengah malam nanti ya. Nah, di Obrolan Komunitas kali ini, seperti yang saya janjikan, saya akan menghadirkan salah satu komunitas nih yang lagi aktif banget berkegiatan di Kota Bogor kita. Di mana mereka sudah hadir rame-rame pula di sini. Ada sekitar 1.500 orang di luar ya.
1: 2.000 lagi.
0: 2.000. Di sini sudah ada teman-teman dari Bogor Lempang Club.
2: Sehat, berguna atau mati.
0: Tagline itu menarik banget buat gue ya. Nah, walaupun mereka rame-rame, tapi yang on air kali ini diwakili sama Hayu Kemon. Mana Hayu Kemon?
3: Aduh, Hayu Kemon.
0: Hayu Kemon. Hayu Kemon. Ada juga Arai. Arai, ada juga Bayu Diputra.
4: Yo, Bayu.
0: Sama ini nih, Raksa. Pulutnya wali konten.
4: Si wali konten.
0: Wali konten. Wali
4: konten. Kemana wali kontennya?
0: Kemana? Wali konten.
1: Ditumbangkan rezim.
0: Ditumbangkan rezim. Dihidupkan lagi aja sama kita ya.
1: Iya, boleh.
0: Anyway, gue pengen tahu nih, pergerakan teman-teman Bogor Lempang Club ini kan gue lihat tuh menarik perhatian sekali. Sering banget muncul di FVP gue gitu. Kegiatan kalian dari pertama kali kalian melakukan apa sih itu olahraga ya dengan jalan kaki ya?
5: Yeah.
0: Tapi sambil mengutih sampah, benar nggak sih?
6: Ada beberapa agenda yang kayak gitu ya.
0: Ada, tapi nggak semuanya.
4: Tapi banyaknya jajan sih.
1: Kalau bilang olahraga salah sih nggak sih.
0: Kalau itu, maksud gue juga ikutin atau kalau
1: emang niatnya sebenarnya jajan.
4: Jajan santai.
0: Nah, banyak pertanyaan yang muncul tadi di WhatsApp Pro 2 FM. Bang, tolong tanyain ini bang. Bang, tolong tanyain ini bang. Kita cari satu pertanyaan yang paling sering ditanyain. Ini inisiasinya dari siapa awalnya?
7: Nah, silakan itu
0: coba.
7: Oke, okay. Imam. Jadi awalnya itu gua sama Ferry.
0: Ferry. Dekatin dong mic-nya biar yeah. Agak gede.
7: Oh iya, nah. Jadi gua sama Ferry waktu okay. Itu kita jalan yuk, cuman karena udah umur segini gitu ya.
0: Nah.
7: Ya jalan-jalan santai aja kan.
0: Loh, bukan umur 24.
7: Iya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus.
7: Terus ngajak lah anak-anak juga. Ayo jalan-jalan, mau ngeluarin satu orang ini ya.
4: Iya.
7: Ya, namanya Deden. Jadi kalau lu lihat player-playernya Bogor Lempang Club, ada sosok itu tuh pasti ada.
0: Si Deden ini. Nah, ya. Kenapa Deden. Dengan si Deden ini emang? Kenapa mesti dia yang lu ajakin untuk diajak untuk jalan?
4: Jadi si Deden ini olahraganya tuh 2 hari sekali.
0: 2 hari sekali. Bagus dong.
4: Ke warung beli rokok. Makanya kita keluarkan itu.
0: Cuman begitu doang.
4: Udah beres.
1: Sama ke kamar mandi ya?
4: Iya.
1: Jadi kalau sempat.
0: Oke. Akhirnya itulah awalnya. Terus?
7: Awalnya. Akhirnya kita keluar. Akhirnya itu Naman ya.
4: Awal Naman.
7: Pertama itu Naman. Gua, Bayu, Ferry, Yayan, Tempe, sama Deden.
0: Cuma berenam?
7: Berenam.
0: Oke, lanjut.
7: Akhirnya konten pertama iseng lah itu mah iseng banget yang emang gak niat konten juga ya udah dikontenin bikin akunnya langsung meledak tuh si konten itu yang ada Dedennya itu tuh
0: ternyata
7: akhirnya berkelanjutan lah akhirnya sampai sekarang begini.
0: Yang bikin meledak tuh apa sih kira-kira menurut kalian tuh
1: rame
4: karena pokoknya mungkin sekarang tuh lagi banyak yang seneng olahraga kali
7: ya. Okay.
4: Jadi karena kalau orang mau lari kan banyak yang sekarang kan mikirin outfit.
7: Betul.
0: Oh iya. Nah, bagi kalau lari mah jadinya Bogor Berlari Club ya.
1: Iya. Bogor Berlari. Ini bahas politik nanti.
0: Enggak.
1: Politik kan lu memancing kan lu.
0: Boleh. Gua cuma pernah lihat ada tulisannya itu dulu.
1: Di mana tulisannya?
4: Ya.
0: Oke. Gara-gara itu lagi rame olahraga.
4: Ya, akhirnya daripada lari kan banyak orang mikirin outfit kan.
0: Okay.
4: Kalau jalan mah mau outfit kayak gimana, mau pakai sandal jepit kayak, mau pakai boots, mau pakai sneakers.
0: Mau nyeker pun jadi gitu.
4: Jadi ya? Aman-aman aja.
0: Iya.
8: Mungkin jadi kayak budaya tandingan di antara olahraga yang
1: terpaku sama lari harus begini. Akhirnya
0: muncul tersebut ini.
1: Muncul BLC itu sendiri dengan keunikannya sendiri.
7: Nah, jadi kita mah bebas mau pakai channel panjang, mau apa gitu ya, bebas jalan yang penting.
1: Pakai apa waktu itu banyak aneh-aneh.
7: Ada yang pakai boot aja.
0: Ada yang pakai boot. Ya kan anak pang banyak.
7: Bayangin 5 kilo jalan pakai boot.
1: Udah gitu tanya. Uyu wanted letter ada. Dan BLC pertama, BLC awal-awal itu dalam keadaan hujan.
0: Dalam keadaan
1: bayangin pakai boot terus hujan.
6: Iya beneran seriusan.
0: Oh itu lagi sering-sering hujan tuh ya.
6: Iya hujan.
7: Iya. Kita 8 agenda pertama tuh hujan terus.
1: Terus.
7: Dan dan ramai terus ya.
1: Ramai.
7: Terakhir tuh paling banyak tuh 350 orang.
0: Demi apa lu
6: serius? Ya, ini enggak lagi bercanda ya.
1: 350. Dan itu dan ya awalnya luar biasa, cukup lama ya jamnya
7: lama, ya.
1: Perjalanannya.
7: Akhirnya kita berdoa kayak jangan banyak-banyak deh.
0: Malah begitu ya.
6: Soalnya capek banget ngurusin ya.
7: Makanya kenapa hari Kamis yang kita pilih biar sepi sebetulnya.
0: Yeah. Tadinya tuh
6: tahunya tetap aja rame.
0: Tahunya orang-orang pada minta libur hari Kamis ya kan. Ya pada gawe nih.
7: Betul.
0: Pasnya libur Kamis aja nih, Pak. Gua mau ikutan jalan nih gitu.
7: Malah rame banget gitu.
1: Banget.
7: Tapi kayaknya memang yang bikin rame juga tuh teman-teman jadi ajang silaturahmi ya.
1: Betul.
7: Ya dulu kan kawan-kawan ini kan kekumpulnya di Taken gitu, Taman Kencana kan. Ya tuh Taman Kencananya udah jarang. Akhirnya pas ada Bogor Lempang Club ke-share ke satu, share kedua ke teman-teman yang lain, langsung ngerasa kayak wah ini kebiasaan kita dulu ditakan gitu, ketemu sama teman-teman ngobrol, akhirnya ya gitulah. Sekarang jadinya rame ya. Jadi kayak takan kedua tapi jalan-jalan takannya.
0: Jadi ajang reunian ya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, tadi kan kalian punya jargon tuh. Yang ada matinya belakang itu. Apa teh?
7: Sehat berguna atau mati.
0: Sehat berguna atau mati. Kenapa mesti sedark itu sih? Ada matinya.
7: Enggak gelap itu. Enggak, terang itu.
1: Terang gue.
0: Dia apa enggak ngerti, gue tuh kan penyiar ya. Harus dibunga-bungain. Biar menarik. Gue enggak ngerti gue. Paling konten.
1: Harusnya dipancing Bogor berlari sih gue.
7: Awalnya langsung gini.
0: Ya awalnya udah.
7: Parah banget.
0: Tapi kan sebenarnya masuk. Lu muncul sebagai antitesisnya dari olahraga lari yang penuh dengan outfit yang mewah. Gitu
1: betul.
0: Nah, coba apa tadi, apa mati?
1: Sehat berguna atau mati?
0: Kenapa ada matinya?
7: Itu dari gue sih waktu itu. Jadi ya sebisa mungkin gue waktu itu bisa sehat dengan daya upaya
1: berjalan
7: yang,
1: ini.
7: Ya berjalan ini gitu kan. Terus bisa berguna juga. Akhirnya kan kita masuk ke UMKM gitu, menghidupkan UMKM di pelosok gang gitu kan. Niatnya lebih ke situ, akhirnya ada bergunanya di situ. Terus ya kalau lo udah sehat tapi nggak berguna kan buat apa juga gitu kan.
0: Mati aja. Paham gua akhirnya.
1: Ya filosofi dasar manusia aja sebenarnya, filosofi dasar kehidupan aja.
0: Mati aja lu.
7: Sehat berguna atau mati? Ayo berguna.
1: Ngajet dong gue.
0: Terus nih, biasanya rutenya dari mana ke mana sih?
7: Oh kalau biasanya mah
1: kita
7: biasa kita ya
0: pindah-pindah.
4: Jadi karena kita apa support UMKM ini, jadi kita banyak tikumnya di UMKM.
1: Iya betul.
4: Jadi pindah-pindah.
0: Titik kumpul?
7: Ngikutin aja misalkan kafe mana yang minta gitu kita kesana, tempat makan mana gitu.
0: Gitu.
7: Nanti sekitaran situ ya 5 kiloan gitu
4: ya. Untuk jaraknya kilo. Kurang lebih dia 5 kilo.
0: Dari titik kumpul itu barulah kalian jalan tuh. Pokoknya di kafe mana disesuaikan lah rutenya gitu.
4: Jadi sebelum hari H tuh kita biasanya ngecek rute dulu.
0: Nah,
7: biasanya emang Bayu sendirian gak ditemenin.
0: Dia kuat. Dia sendirian.
7: Sendiri dia kuat ya.
0: Lu cek rute.
7: Ada
0: 5 kilo di sini tuh.
7: Enggak ada timnya sekarang.
4: Ada timnya.
0: Ya.
7: Dulu 10 tahun yang lalu dia sendiri.
0: Iya.
7: Emang udah ada 10 tahun.
4: Belum. Aja belum.
0: Mon, asik. Tadi kan lu bilang lu yang pertama berenam nih untuk menjalankan ini. Lu nyangka gak sih bakalan sebesar ini akhirnya?
7: Enggak sama sekali. Iseng ini mah teman, antara teman tongkrongan aja gitu kan. Cuman kebetulan mungkin relate sama apa yang terjadi di Bogor teman-teman hari ini gitu kan. Bogor sekarang gitu.
1: Misal yang relate tuh apa?
7: Maksudnya kan orang udah aware sama kehidupan sehat gitu kan. Banyak yang lari. Cuman kita ya sesimpel itu, pengen sehat itu sesimpel itu gitu kan.
0: Iya.
7: Lebih gitu sih. Jadi mungkin disambut sama banyak orang gitu. Itu sih
0: kan pernah sampai 350 orang.
3: Betul. Berarti kan ada beberapa juga yang pasti lu enggak kenal semua kan?
7: Iyalah.
4: Iya. Iyalah. Iya.
7: Karena orang sampai misalnya juga, siapa lu?
3: Enggak, itu gimana ceritanya aku bisa sampai pada datang gitu mereka? Emang kalian ajak awalnya?
7: Iya.
3: Ayo gabung dong gitu.
7: Jadi emang udah gua tuh waktu itu setiap kontennya itu pasti gua nyisipin satu orang dulu lah. Yang datang nih, wah ini sih datang nih gua kontennya masuk.
3: Oh. Jadi lu cari sosok nih.
7: Sosok tadi teman-temannya tadi gitu. Jadi teman-temannya kan datang, gua sini datang. Bang BP ya.
3: Gua ini BP datang.
7: BP datang, BP datang. Bang Bauk. Gua ini datang.
3: Bang Bauk ya datang.
7: Itu enggak apa-apa udah lama enggak gua denger sumpah.
3: Dulu sering ketemu beberapa hari.
7: Iya ya, terus. Iya, jadi kan wah ini anak-anak lama semua yang nongkrong nih. Akhirnya gulungan-gulungan anak-anak lama yang udah tadinya udah toku.
3: Iya. Udah toku ya.
7: Akhirnya balik lagi gitu. Balik bawa lagi. Anak malah bawa anak. Anak. Nah, anak. Kita tuh family friendly lah.
3: Oh, friendly. Oh iya iya iya. Jadi kayak family gathering ya.
7: Iya betul.
3: Tapi ini pure cuman kalian jalan nongkrong di satu coffee shop.
4: Iya. Yeah.
3: Atau kafe lah begitu yeah. Ya. Gak ada acara apa-apa. Kan gue denger banyak juga musisinya gak bikin band-bandan gitu. Kan kalau misalnya orang-orang yang San Mori juga gitu tuh. Tiba-tiba ada ngeband gitu.
4: Nanti sih ya,
3: mungkin. Ada rencana
4: gitu. Agendanya ada.
7: Agendanya ada.
3: Cuma gak mungkin tiap waktu.
4: Tungguin aja.
7: Biar penasaran, biar penasaran. Rencana itu emang di anniversary kita ya.
3: Kapan?
7: RRI mau jadi tempat anniversary kita.
3: Oh, sikat.
7: Eh, gue serius ini.
3: Oke.
7: Dapat tempat.
3: Sponsor juga keren. Sponsor banget. Loh, kali ini kan komunitas besar, harusnya bisa disponsorin sama pemerintah kali.
4: Aduh. Nah, itu dia.
7: Kita
3: wali konten kan.
7: Kita sih terima kasih banget kalau pemerintah mau berbaik hati tapi ntar dulu. Makasih gitu. Bukan apa-apa sih teman-teman karena ruangnya pada beda-beda soalnya. Ya, jadi ada yang sepakat ada yang enggak gitu.
3: Benar.
7: Ya, lebih baik ruang teman-teman ini jadi untuk bertemu bareng-bareng enggak ada irisan politik kecuali ngekritik gitu aja. Aja udah.
3: Ini ya biar demokrasi.
7: Biar demokrasi ya. Aja demokrasi. Gitu. Takutnya nanti ada parpol lain lagi marah-marah.
3: Itu kan lu yang bawa ke situ sini. Gua mah dari itu cuma diem aja.
7: Gua mah lihat pancingan awal aja.
4: Soalnya kita ada di aturan ulin juga kan.
7: Aturan ya. Ulin ada ya.
4: Karena di aturan ulin itu baju, kalau nggak baju hitam, baju band.
7: Baju okay. Band.
4: Itu kita ngebatasin itu karena takutnya ada
7: tunggangan. Afiliasi politik dan lain-lain nggak bisa kita.
3: Oh iya bahaya juga ya.
4: Iya. Nanti main sama anak-anak tiba-tiba pakai baju partai kan.
3: Parpol oh. Ya. Oh, yang ada mukanya lagi biasanya. Oh, ternyata ini acara iya, ini gitu kan. Iya.
7: Wah, ya, tiba-tiba kuning, merah, biru gitu kan.
3: Oh, jadi ada rules ini.
7: Ada rules. Ya.
3: Bagus.
7: Baju bagus. Bolehnya hitam-hitam, kan kamisan gitu.
3: Kamisan. Biar enggak lupa ya.
7: Enggak lupa. Kamisan
3: sih ya. Kamisan.
4: Iya, diusahakan bawa tumbler ya.
7: Bawa tumbler ya. Kita mengurangi plastik juga soalnya sekali pakai.
3: Terus kan ada juga salah satu kegiatan teman-teman sambil jalan sambil mengutin sampah. Itu pun lumayan viral tuh di mana-mana.
7: Betul.
3: Banyak juga yang ngabarin ke kita lah gitu. Bang, ini ada komunitas ini lu belum undang gitu. Nanti deh gue tunggu momen yang enak gitu. Nanti kita bahas sedikit ya. Sama gue pengen bahas lu baru berprestasi katanya di luar negeri.
7: Siapa?
3: Gua. Nanti kita bahas sedikit ya.
7: Boleh.
3: Nah untuk kamu juga yang mau tanya-tanya sama mereka boleh teman-teman berdua bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222 kita tunggu.

0: hati-hati, Mbak. Jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket pegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra? Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
2: Iya, ih. Transportasi umum, gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
1: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
2: Iya sih, biar aman.
1: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
2: Nah, benar.
1: Eh, tuh keretanya udah mau datang.
2: Yakin tetap jadi naik kereta?
1: Yakin, aman.
2: Oke deh, pulang yuk.
1: Yuk, cus.

0: Balik lagi nih teman Pro 2 masih dengan teman-teman dari Bogor Lempang Club. Wah. Ini kan gue sempat cari-cari tentang kalian juga nih di internet ya kan. Kalian itu kan selain ngajakin olahraga, tapi juga memberikan masukan lah ke pemangku kepentingan tentang hal-hal apa yang perlu diperbaiki di kota Bogor kita ini gitu. Semuanya langsung direspon nggak?
1: Hampir semua.
0: Salah satu contohnya apa sih yang langsung direspon?
1: Yang viral yang direspon.
0: Apa itu?
1: Seperti biasa.
0: Apa itu teh?
1: Itu ya pasti jalan yang
2: jalan
1: di...
2: ya, trotoar ya.
1: Trotoar.
2: Jalan trotoar. Ya pertama di situ.
1: Yang kedua tuh depan Paledang.
0: Paledang.
1: Atau Paledang.
2: Atau Paledang. Paledang tuh. Terang sekarang.
1: Terang ya.
2: Karena kita.
0: Tadinya gelap. Tadinya ada selokan jadi orang bisa langsung free dive gitu.
2: Ngeri juga ya. Karena kita waktu semasif lewat sana hampir jatuh tuh.
0: Jatuh ya.
2: Wah ini ada lubang akhirnya kita kontenin kan.
0: Oh.
2: Akhirnya ditindak lah.
0: Langsung ditindak
1: sama dinas terkait.
0: Sama dinas terkait.
1: Yang apa dikait?
0: Yang belum apa yang belum? Yang
1: banyak.
0: Pernah kalian duluin.
2: Wah di ini jalan pengadilan.
1: Jalan
2: tuh.
1: Pengadilan lampu disco ya.
2: Lampu disco.
0: Kalau malam lampu disco.
2: Itu udah tiga konten dan belum ditangkepin karena kontennya belum viral, mungkin viral. Mungkin nanti kok viral kali ya. Bantu teman-teman yang mau viralin.
1: Viralin dong. Sama yang di depan pustik ya.
2: Kabel.
0: Itu kabel aktif tuh.
1: Kabel aktif ya. Di dalam Semeru kan ada pustik Intel tuh.
0: Anjing ngeri juga ya.
2: Itu kabelnya menggantung.
0: Iya.
2: Ya paling jaraknya sejengkal dari kepala gitu.
1: Kayak disundul lah.
2: Itu kita matahari ya.
1: Itu dikontenin juga ya.
2: Pernah dikontenin.
0: Kenapa kalian mau capek-capek bikin salah satu konten seperti itu? Kan bisa aja cuma olahraga doang gitu.
2: Nah itu tagline bergunanya di situ.
0: Bener nih.
2: Paham.
0: Bener nih. Ini mesti diundang berkali-kali. Bener.
2: Bergunanya di situ.
0: Bergunanya di situ ya.
2: Kan mereka nggak berguna.
0: Si barang-barang tadi
2: rusak.
0: Iya.
2: Berguna.
0: Harus dibenerin
2: diganti ya. Agar berguna kembali atau mati. Makanya yang enggak berguna mah mati aja ya. Siapa?
0: Barang antik. Mati ya, benda mati. Nah terus kan ada juga konten yang kalian sambil bersih-bersih lah seperti itu.
2: Ada.
0: Kenapa kepikiran ke situ sih? Kan itu ada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kota kita.
2: Itu agenda bersih-bersih itu kita waktu itu kolaborasi sama Bapak Dede Sukria.
1: Oh.
2: Dia pahlawan kebersihan. Kita nobatkan sebagai pahlawan kebersihan Kota Bogor.
0: Oke.
2: Boleh dilihat IG-nya ya.
1: Ya Dede Sukria.
2: Dia kan waktu itu sebelumnya katanya apa 10 tahun lebih lah ya dia tuh aktif yang ngebersihin-bersihin tapi enggak dilihat gitu, enggak dilirik oleh.
0: Masa sih?
2: Iya,
0: orang sekeren itu enggak kelihatan.
2: Iya.
0: Ada yang salah dong.
2: Ada yang salah. Udah dilihat.
0: Alhamdulillah.
2: Karena viral. Sebelumnya dia viral terus akhirnya dia, wah ini 10 tahun gak diapain dibayar. Cuma sebulan.
0: Oke. 10 tahun suka rela tuh ya.
2: Suka rela
0: sih. Dia ngelakuin itu ya. Gila tuh.
2: Kita nobatnya.
0: Itu gila positif sih tuh kayak
2: positif. Gitu. Positif. Dia suka bersih-bersih selokan tanpa disuruh. Dia keren banget tuh pada dia. Harus diundang sih pada dia.
0: Pengen. Undang. Ini minta kontaknya nanti.
2: Ada kontaknya. Kontak siapa lagi? Minta lagi.
1: Banyak.
2: Terus akhirnya
1: banyak,
2: waktu itu kita kolaborasi sama seniman lokal, si 19 untuk

0: bikin artikel merchandise untuk mengangkat pahlawan kebersihan ini.
1: Untuk support lah.
0: Untuk support kita jual waktu itu.
2: Udah habis barangnya?
0: Udah habis.
2: Limited. Oh sayang itu. Sekali.
3: Terus pura-pura nanya.
0: Hasilnya? Hasilnya?
2: Gue kesel sama dia. Pantesan lu ya banyak yang kesel sama dia. Oke, lanjut-lanjut ya, lah.
0: Hasilnya kita donasikan kepada Bapak Dedek.
1: Kebetulan waktu lagi nyunatin anaknya.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, jadi ada momen ya?
3: Ada momen pas-pasan aja.
1: Berguna jadinya.
3: Berguna. Nah, ini berguna ini.
2: Itu gunanya teman berdua ternyata ya. Banyak sekali lah.
3: Iya.
2: Termasuk apa yang lu lakukan di luar negeri itu berguna juga ya? Cerita dong.
3: Ini pribadi berarti jadi.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Barang
3: sebagai bentuk berguna barang.
2: Intermezzo, coba. Itu apa yang lo dapetin di luar negeri itu apa sih?
3: Sebenarnya gue bukan, guanya enggak di luar negeri ya. Gue di Indonesia. Nah. Jadi gue kerja sama sama teman gue namanya Laras. Dia itu desainer baju gitu.
2: Oke.
3: Okay. Terus dia ikut lomba Australian Wearable Art jadi internasional gitu.
2: Di Australia nih.
3: Di Australia. Okay. Dia kan sekarang udah di Australia juga, udah tinggal di sana, tapi dia orang Dramaga sebenarnya. Udah tinggal di sana sama keluarganya, terus ikut lomba lah, lomba. Jadi ada runway gitu, dia desain baju, terus ternyata bajunya menang sebagai kategori avant-garde.
2: Oh,
3: ya avant-garde internasional di sana. Terus gua sebagai orang yang ngatur mood board-nya dia, termasuk lighting, termasuk tata buat misalkan nanti kayak gimana geraknya sampai ke ruang-ruang yang lebih dalam tuh, misalkan video latarnya seperti apa, pengaturan musik dan arrange musiknya dan lain-lain, itu gue yang
2: gue yang
3: ngaturnya, yang bikinnya juga. Dan yang ngaturnya.
2: Canggih juga ya.
3: Gitu.
2: Oke.
0: Okay. Dengan bajunya dari serat nanas gitu ya.
3: Bajunya dari serat nanas.
2: Oh, jadi ramah lingkungan.
3: Ramah lingkungan gitu, benar-benar. Jadi nanas yang udah jadi apa sih? Karena kalau nanas itu diambil buahnya kan yeah. Daunnya kan nggak kepake, nah itu daunnya tuh yang dipakai buat jadi si
2: kaos itu
3: si bahan. Bukan kaos, baju. Sorry, ya baju sama ada gue lupa tuh bahan lainnya itu, dan itu juga memang dari daur ulang juga gitu, dari yang nggak kepake reuse jadi reusable.
2: Inspiratif ya,
3: inspiratif sekali. Inspiratif,
1: ya. Orang Bogor itu dia,
2: orang Bogor juga,
1: orang Bogor juga.
2: Dramaga ya,
1: Dramaga.
2: Dramaga. Tuh teman berdua, jadi banyaklah hal yang bisa kamu petik jadi pelajaran ya dari obrolan kita hari ini. Terus nih ngomong-ngomong, kegiatan sosialnya kan tadi salah satu contohnya kalian bikin kaos kolaborasi dengan salah satu seniman, terus dikasih ke Pak Dede sebagai bentuk penghargaan bahwa Pak Dede sudah menjadi pahlawan tuh kebersihan.
3: Anyway, itu yang kedua ya kaos yang kita bikin tuh. Yang pertama itu kita kerjasama sama Museum Perjuangan dan kita
2: juga
3: ya nyumbang ke sana, terus nggak tahu jadi apa.
2: karena nggak berubah
0: itu kita kolaborasinya sama
2: pelukis
0: ya Pamungkas.
3: Dia
0: yang bikin artnya,
3: buat artikelnya
0: terus kita jual,
3: kita yang jual gitu.
0: Kita donasinya kita kasih Museum Perjuangan
2: dengan harapan tadinya
3: lebih baik. Sebaiknya kita ngelibatin pihak pemerintah kota juga di situ ya,
1: sebenarnya
3: untuk memantau itu ya.
2: Oh,
3: cuma kan tahu kan
1: sih, usah dibahas nih.
0: Tahu
3: kan, nggak mungkin mati.
2: Ya, tapi jujur, gue kan pernah kesana juga. Memang gue prihatin sih melihat kondisinya ya. Mungkin itu yang kalian rasakan juga kan.
3: Betul.
2: Gue liat masih ada yang bolong-bolong gitu loh bro.
3: Ya. Saya, kita ngeliat buku ada rayapnya. Dikira memang aksesoris. Biar kelihatan sejarah banget.
1: Vintage.
2: Pak ini, oh ini emang aksesoris ini. Gimana
3: gitu. Sejarah itu.
2: Ya padahal kan itu salah satu apa sih jembatan ya untuk generasi sekarang mengetahui tentang perjuangan pahlawan-pahlawan Bogor gitu ya. Tujuannya ke situ. Terus dipantau sama kalian ternyata?
3: Ternyata ya gitu.
2: Masih begitu juga.
3: Iya masih begitu juga. Tapi kalau ngedengar dari versinya mereka sih,
2: mereka emang
3: kesulitan banget masalah untuk akomodasi mereka sendiri di sana, termasuk bayar air, bayar listrik itu juga udah repot.
0: Karena ternyata dia mandiri.
3: Karena ternyata mereka tuh mandiri.
2: Jadi mandiri
3: ya. Museum Perjuangan memang bukan dikelola sama pemerintah.
2: Pemerintah. Oh gitu.
3: Ya, jadi mereka memiliki yayasan tersendiri. Memang agak ribet, mereka tuh harus gaji orang, tapi harus melihara juga, harus bayar listrik, dan listriknya banyak banget di situ, air juga dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih harusnya ini pemerintah yang mikir ya, jangan kita capek.
0: Capek.
2: Kenapa ya nggak diambil alih ya?
3: Nah, itu ada
4: latar belakang yang,
3: latar belakang yang mungkin belakang banget itu.
4: Belakang banget.
3: Gak, emang
2: jadi menjelimet lah ya.
3: Menjelimet. Enggak, emang enggak punya stand position aja.
4: Mungkin Raksa bisa ngasih kontaknya tuh.
2: Kontak ke sini ya.
3: Udah ngomong langsung ya.
4: Iya, nanya langsung aja nanti.
2: Tapi boleh juga.
3: Boleh, ayo ngobrol kalau lu kuat.
2: Boleh juga ya.
3: Oh, iya. Boleh ngobrol kalau lu kuat.
2: Kalau gua kuat. Ini udah ada warning nih.
3: Warning
2: lah gua.
3: Enggak, maksudnya kuat dia, dia kan suka ngobrol lama banget.
4: Iya. Iya, iya. Apalagi nemenin sampai tengah malam bisa ya.
3: Wah. Bisa kayaknya.
2: Lah orang rasa kan sampai begitu ya. Oke. Terus ada rencana enggak sih collab lagi dengan seniman kah, dengan apa gitu untuk kegiatan sosial ya? Pasti kan gitu.
3: Ada sih, ada kita kolaborasi. Di akan ada agenda berikutnya, merchandise berikutnya, cuman kita tahan dulu karena kita juga kan aktif di Senasib ya.
2: Senasib itu apa?
3: Senasib sedekah itu sedekah nasi bungkus.
2: Ada juga.
3: Ada juga.
2: Wih, keren.
3: Jumat malam. Itu Jumat malam.
2: Jumat malam. Sedekah subuh jatuhnya dong.
3: Kan malam. Kan nungguin homeless-homeless pada tidur gitu.
2: Oh, gitu.
3: Iya, di area Merdeka gitu.
2: Kenapa mesti nungguin mereka tidur?
3: Kalau belum tidur mereka nya enggak ada di situ.
2: Iya. Tunggu dulu. Mereka tidurnya memang di situ.
3: Memang di situ.
2: Iya. Jadi pada
3: depan toko
2: entar. Istilahnya tuh kalian nungguin mereka pulang.
3: Betul. Iya. Jadi agendanya malam.
2: Oke.
3: Okay. Nanti kita kasih. Iya. Nah, pokoknya tiap-tiap gitu. Minggu Jumat. Jumat kedua ya.
4: Jumat
3: kedua. Dalam satu bulan itu dua minggu sekali
2: hari Jumat.
3: Berarti dalam satu bulan itu ada dua Jumat yang
4: Jumat. Nah itu si Senasib itu kita kolaborasi dengan Elephant Movement.
2: Dengan mereka.
3: Iya, dengan mereka. Mereka itu udah bergerak dari 2016. Lebih dulu dari kita gitu. Cuman ada anak-anak juga isinya gitu.
2: Kalau misalnya teman berdua ada yang mau ikutan berdonasi boleh nggak?
3: Boleh.
2: Gimana caranya?
3: Tapi langsung ke Elephant Movement. Kita tidak mengelola dana-dana kayak gitu.
2: Kalian cuma mengakomodir pada saat pembagiannya.
3: Oh. Maaf ya, kita nggak akomodir dana umat, sorry.
4: Non-profit
2: ya.
4: NGO.
2: Jadi kalau si sedekah nasi bungkus ini mah reguler dilakuin ya?
3: Iya, reguler.
2: Setiap bulan. Di Jumat kedua.
3: Jadi memang agendanya lebih mudahnya lagi selang-seling lah.
2: Selang-seling.
3: Sama reguler di minggu biasa kan reguler di pekan pertama.
2: Iya.
3: Lalu pekan selanjutnya itu senasib.
4: Senasib lagi.
3: Nah biasanya nanti di reguler itu di kita itu di akhir bulan, bulan itu regulernya di weekend.
2: Di weekend.
3: Untuk memberikan kesempatan orang-orang yang mungkin bekerja.
2: Oke.
3: Untuk mengikuti agenda kita sebenarnya.
2: Iya. Seru banget sama Pro 2. Nah untuk kamu juga yang udah bertanya-tanya sama mereka, sabar, nanti bakal kita bacain satu persatu sama Pro 2 ya.
3: Nanya mulu.
2: Baru juga mau nanya.
3: Sorry.
2: Judas tuh wali kota. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Habis ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Itu coming from Hi-Fi dengan main teman Pro 2 ya. Nah sekarang nih kita bacain WhatsApp dari kamu. Udah ada yang masuk nih yang mau tanya-tanya sama teman-teman dari Bogor Lempang Club. Ada Rizal di Bogor Timur. Gue penasaran nih, kalau udah jalan bareng Bogor Lempang Club, pernah gak sih awalnya cuma niat jalan santai tapi akhirnya malah nemuin tempat menarik, kuliner enak atau cerita unik di tengah perjalanan? Momen paling random apa yang pernah dialami sama teman-teman selama Lempang katanya?
1: Oh banyak, banyak itu mah. Waktu di mana sih?
2: Di mana sih?
1: Ada
2: banyak nih di mana sih nih?
1: Yang pada saling mana kena?
0: Pada saling.
1: Jadi masuk gang, kita masuk gang nih. Kita masuk gang nih. So ada nenek-nenek.
2: Mengucok duluan.
1: Mengucok Salim.
0: Ucok Bime.
1: Iya. Tidak kan ada 100 orang. Okay. Salim semua.
2: Di tangan.
0: Iya Salim. Nenek-nenek. Aja selamat aing lewat
2: sini. Tangannya ledes itu tangannya. Tangan ledes itu.
0: Salah satunya itu tuh ya.
1: Salah satunya itu.
2: Sama ini apa? Sama ya. Tulisan di dinding.
3: Ini yang apa? Yang celana berbusa.
2: Bukan celana, kos kakinya ode.
0: Itu gimana sih maksudnya?
2: Kayaknya dia, kayaknya baru belum apa habis dicuci, tapi kayaknya gelasnya tuh nggak bersih.
0: Gelasnya nggak bersih.
2: Kan hujan tuh.
0: Jadi berbusa. Terima kasih.
2: Itu lucu sih. Tulisan berlatih celana berbusa. Kau ini apa yang tulisan cinta apa?
3: Aduh lupa lagi.
2: Cinta ya, cinta apa lupa.
1: Ini kolom kan?
2: Ini kolom ya.
0: Lupa lagi. Kalian jadi bisa lihat gitu-gituan ya, yang tadinya nggak pernah aware gitu ya.
2: Iya.
0: Gitu Zal, banyak banget sebenarnya. Kamu nanti tanya aja langsung
2: banyak
0: di IG-nya mereka.
1: Ya ikut aja. Kita terbuka untuk umum soalnya.
2: Pak dulu nanya mulu, lu pengen tahu ikut. Tanggal 13 nih ya.
0: Besok.
2: Mau ikut kan? Ikut, oke.
1: Ikut.
0: Di mana sebenarnya?
2: Di halaman Bumi. Halaman Bumi. Sebelah Masjid Sophia ya?
1: Iya, yang Manungga.
0: Dozal ikut, Zal.
1: Manunggal
0: jadi diri ikut. Ada juga Aulia di Bogor Tengah. Kita tuh sering banget naik kendaraan pribadi, padahal jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Kalau kota Bogor Lempang Club, kalau kata Bogor Lempang Club, apa yang biasanya kita lewatkan kalau terlalu sering naik kendaraan dan jarang jalan kaki katanya?
2: Oh, kalau kita sering naik kendaraan dan apa yang kita lewatkan gitu ya?
0: Yeah.
2: Banyak sih. Paling ini sih kita sering ketemu. Paling gampangnya kuliner deh.
0: Kuliner
2: kita dapat kuliner-kuliner yang enak itu kalau lu sebenarnya jalan kaki sih.
1: Yeah.
2: Yang unik-unik tuh kalau jalan kaki.
0: Karena sebenarnya bro, gue sendiri sering ngalamin ya. Gue lewat nih, gue jalan misalnya naik motor gitu ya. Banyak nih tukang kuliner suka malas berhenti.
2: Malas berhenti itu pasti. Karena kan kalau parkir bayar.
0: Iya udah gitu. Udah nyampe deket rumah baru kenapa gue tadi gak berhenti.
2: Nah kalau jalan kan kita bisa.
0: Iya.
2: Nyium aromanya.
0: Salah satunya gitu Aulia ya.
2: Salah satunya.
0: Nah terus kalau kata Silvi, ada nggak satu tempat di Bogor yang menurut teman-teman wajib banget dijelajahi dengan berjalan kaki?
1: Banyak banget.
2: Tapi terakhir kita tuh kalau oke banget tuh sebenarnya jalur tuh Surken sih.
1: Iya,
0: Surken. Ya, itu mantep ya.
1: Rencana.
2: Itu
1: ada Kampung Labirin.
2: Kampung Labirin, Rio Janeiro parah itu.
0: Kampung Labirin. Ya. Di belah mananya?
1: Namanya Kampung Pulau sih sebenarnya.
2: Kampung Pulau. Ya. Kalau masuk situ enggak bisa keluar gitu.
1: Labirin, jadi masuk dari sini, keluar sini. Heeh. Mana?
0: Wah. Bisa terjebak dia.
2: Bisa terjebak
0: ya.
2: Dua hari lah. Ini rute yang besok itu gokil.
1: Itu lebih gokil lagi rute yang besok.
0: Besok di mana? Mau ke mana?
2: Dari Bumi ke mana sih?
1: Kebun Aki. Ada namanya dulu kalau kebun Aki. Tahu namanya Kebun Aki.
2: Kebun Aki.
0: Manunggal.
2: Iya,
3: dulu pernah dipakai syuting.
1: Ya Angling Dharma.
2: Angling Dharma.
3: Sama ini apa?
0: Serius
1: Malampir.
2: Iya,
1: Malampir.
3: Five kebunnya itu tahun 90-an.
1: Iya, parah deh
3: pokoknya.
0: Kolosal gitu. Kolosal.
1: Ada Grandong juga.
0: Serem banget ada Grandong
1: gitu. Orang-orang yang tinggal di Simanggu, Gang Menteng atau
2: pasti tahu tuh, pasti tahu.
0: Pasti tahu tuh ya.
1: Iya.
0: Baru tuh.
1: Nyolong buah bisul.
0: Iya.
1: Kebon Wantur.
2: Lewat kuburan lagi enggak kita?
1: Tidak. Kuburan enggak.
2: Iya. Biasanya sih uniknya Bogor Lempang Club itu setiap jalur ketemu kuburan.
0: Ketemu kuburan ya.
1: Kuburan. Nah kalau yang tadi balik lagi ke Kampung Labirin, di dalamnya itu ada kelenteng. Ternyata itu kelenteng tertua di kota Bogor.
0: Iya. Oh, justru dia di dalam situ letaknya ya?
1: Di dalam situ.
2: Sebelumnya juga kita kalau jalan-jalan nemu masjid tertua di kota Bogor.
0: Oh, nah, itu di mana tuh?
2: Itu di Banterjati.
1: Banterjati ada.
0: Banterjati ya?
1: Iya. Jadi nyambung lagi ke pertanyaan Aulia, jawabannya ya ketika kita berjalan kaki, apalagi Bogor itu ya bukan hanya kota kuliner,
0: betul,
1: tapi kota-kota yang budaya juga, situs-situs yang bisa
0: kita temui, banyak sejarah
1: yang bisa kita temui, yaitu ternyata dengan berjalan kaki.
0: Yeah.
1: Ada beberapa titik-titik yang memang ya situs-situs tersebut atau tempat-tempat kuliner memang ya adanya dalam, mungkin di dalam-dalam gang.
0: Iya, yeah, betul.
3: Itu yang di dalam itu lebih kacer.
0: Lebih kacer. Makanannya
3: bukan kacer, otentik.
0: Otentik, lebih otentik. Termasuk nasi uduk yang di Empang itu ya?
1: Ih, parah.
0: Dalam Empang juga.
1: Iya, benar. Udah sejak dahulu.
0: Lanjut nih, ada Fikri di Bogor Barat. Kalau jalan kaki bareng komunitas Bogor Lempang Club, pasti ada yang jalannya cepat katanya.
1: Kalau itu sih banyak ya.
0: Banyak. Ada yang santai, bahkan mungkin ada yang 5 menit jalan udah cari tempat istirahat. Ada emang?
1: Ada.
0: Dia pernah ikut kali ini?
3: Jadi biasanya untuk normalnya jalan kaki 5 kilo itu sekitar
1: 2 jam.
3: Sejam lah.
1: Sejam
0: 5 kilo teh. Normalnya.
1: Normalnya tanpa berhenti.
0: Tanpa berhenti. Tapi ada yang 2 jam.
3: Kalau di kita... 5 kilo itu bisa 3
1: jam. Karena nungguin
0: serius tuh.
1: Iya. Nungguin terus jajan, ngebaso, ada yang masang tenda. Ini kita sampai masang tenda api unggun.
3: 3 sampai 4 jam.
0: Aneh. Yang aneh itu makan baso,
3: makan baso. Dia kan
1: berarti, ada yang makan baso.
0: Berarti kan ada effort gini ya.
3: Bener kan?
0: Itu mas, dia bikin dulu nuangin bihun, nuangin mie.
3: Iya beneran, itu waktu di ini ya, di mana?
4: Ciayan itu.
1: Oh yang di apa dekat TA, dekat TA dekat Taman Andiga TA.
3: Oh itu bakso naga.
1: Iya,
3: bakso itu mah.
1: Pempek.
0: Di Padarakan situ.
1: Iya, di Padarakan
3: tuh. Iya, naga bakso.
1: Itu tukang pempek.
3: Ada yang beli bakso anjir.
1: Enggak, itu pempek baru datang.
3: Habis.
1: Sampai dia saya mau jualan apa lagi gitu.
3: Kalau yang bakso mah di ini waktu ke Polim.
1: Oh ya Polim ya masih bakso
3: Malang
1: tuh. Malang.
0: Dia Majani tuh, Majani tuh.
1: Enggak kalau di warung Polim mah wajar sih. 350 orang cuy.
0: Iya.
1: Gua nungguin sampai 15 menit baru nyampe nih ekornya kata gua.
0: Iya.
1: Beli bakso.
0: Banyak banget ya.
1: Jalan
0: aja. Oke. Terus nih ada juga Mia yang nanya, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh bisa ketagihan ikut Lempang bareng Bogor Lempang Club katanya.
3: Itu banyak jajan.
1: Banyak jajan
0: jadinya enggak kerasa kayak olahraga.
1: Enggak kayak olahraga.
0: Seruan.
1: Nah, banyak ngomong sih ya, emang.
0: Banyak
1: membawel sih di jalan. Warganya sampai berisik semua ya.
5: Ya sebenarnya Bogor Lempang itu bukan hanya ajang ngumpul teman-teman lama ya.
0: Yeah.
5: Tapi juga ya kita pengen nge-guide orang-orang baru, teman-teman baru karena kita juga ada grup. Di grup itu ada 500 orang.
0: Di grup nih.
5: Di grup itu ada 500 orang yang kita juga tahu ada yang gak kenal itu siapa.
0: Jadi membuka jejaring baru lah ya.
5: Iya, membuka jejaring baru.
3: Jangan diceritain 500 orang ya nanti pas.
0: Pas apa? Bisa kali ini gitu ya. Kata kali ini. Bisa kali ini 2029.
1: Bukan 500,
5: berapa ya?
1: 50.000.
5: 50.000.
0: 50.000. 50.000. Nanti ketahuan ya.
5: Satu kepala.
0: Satu kepala. Kecil amat bro. Oke. Ada Citra di Bogor Selatan. Saya punya pertanyaan yang agak menantang nih. Kalau Bogor Lempang Club diberi kesempatan ngajak anak muda Bogor untuk ninggalin kendaraan dan jalan kaki selama satu hari, rute seperti apa yang mau dipilih katanya? Terus pesan apa yang ingin disampaikan ke anak muda lewat perjalanan itu?
1: Satu-satu ini mau harus jawab satu-satu.
0: Coba, silakan.
1: Dari
0: dulu. Dari gue.
1: Founder ya,
0: dari founder. Founder.
3: Tidak perlu ada rute.
1: Iya.
3: Bebas. Karena semua orang punya tujuan masing-masing.
1: Jadi kita ketemu nih misalkan dapat subur abis itu. Gimana? Cerah, udah.
0: Kemana aja.
1: Kemana aja.
3: Bebas. Ngaprak. Tadi pertanyaan satu kota Bogor.
1: Satu kota Bogor ya.
3: Satu kota Bogor semua orang punya tujuan masing-masing. Tujuan
1: masing-masing.
3: Iya,
1: udah. Gak ada kendaraan sama sekali nih.
0: Gak ada.
1: Jadi tengah jalan aja jalan kaki kita.
0: Iya. Enak ya.
1: Iya.
3: Jadi car free day ya.
0: Car free day.
3: Car free day. Day satu hari.
0: Ya benar. Iya. Car free day. Kamu boleh apa?
3: Karena coba pikir
1: nanti ambulan gimana nya? Nanti ambulan gimana?
0: Kecuali ambulan.
1: Kecuali ambulan.
0: Kecuali ambulan sama gue lah. Kalau kamu siaran gimana?
1: Oh benar.
3: Jalan
1: lah. Aja lu jalan.
0: Jalan ya.
1: Iya.
5: Sepeda.
1: Sepeda boleh.
5: Sepeda boleh.
1: Atau roller bread
0: boleh.
1: Sama nona.
5: Skateboard boleh.
3: Skateboard boleh.
0: Seru banget ngobrol sama mereka, bener tuh. Bener kata si Baban tadi katanya ini gak cukup sekali Del ya. Nantilah kita bikin lagi ya. Nah, tapi jujur kalau misalnya kalian nanti mau bikin acara ya, terus butuh-butuh tempat, kalau emang melihat RR ini sebagai tempat yang cocok lah buat event kalian, silakan.
6: Sponsor.
0: Wow. Asik.
6: Sponsor ya.
0: Sponsor nih.
6: Sponsor.
0: Sponsor. Sponsor. Tempat gue.
6: Boleh.
0: Gitu ya. Seru banget Tom Pro 2 dan mudah-mudahan apa yang udah kita obrolin ini bisa menginspirasi kamu. Jangan lupa untuk ikutan. Gimana caranya kalau mau ikut? Ke Instagram kali lihat-lihat.
6: Follow aja Instagramnya.
7: Follow Instagram sama ya. Lihat apa biasanya suka ada flyers agenda tuh.
6: Okay.
7: Datang aja, enggak usah malu.
0: Tapi yang paling dekat tuh besok ya.
6: Besok. Jangan lupa bajunya harus baju hitam ya.
0: Baju hitam.
6: Baju hitam ya. Kita wajib sih baju hitam tuh. Hukumnya wajib.
7: Baju hitam
6: kalau mau
7: wajib band.
6: Wajib. Baju band juga hitam.
0: Baju band kalau bukan warna hitam
6: sebisa mungkin
1: toleransi lah, tapi sebisa mungkin
6: hitam. Maupun segaris hitam.
1: Hitam.
6: Dia oh gitu. Coret dulu.
0: Coret hitam.
6: Boleh.
7: Jadi hitam.
0: Ada nih tapi ada hitam lain ya. Pantesan dia tuh jadi ini Fabric Enemy.
1: Jas hujan juga hitam, jas hujan ya.
6: Jas hujan hitam. Kresek kepala.
0: Pakai itu buat sampah ya. Buat sampah.
6: Pakai trash bag.
0: Ya sudahlah kalau gitu, thank you ya bro ya udah mampir ke sini. Mudah-mudahan semakin banyak lagi hal yang bisa dilakuin. Tapi gue salut banget karena kalian selain ngajakin olahraga, tapi juga ada sosialnya gitu. Itu kan salah satu hal yang menurut gue tuh mahal yang dilakuin sama orang-orang ya. Kalian mau capek-capek gitu bikinin konten, apa sih bikin aduan masyarakat kan terwakili sama kalian. Semoga kedepannya lebih banyak lagi nih yang bisa dilakuin ya. Amin. Thank you untuk Hayu Kemon, Bayu Raksa dan juga Arai. Dan juga untuk teman-teman Bogor Lemak Club yang di luar yang tidak bisa masuk ke sini. Padahal masuk aja tahu.
1: Iya, ramai ada 2000 orang di luar.
0: Padahal masuk aja tahu.
7: Itu pada mosing tuh di luar.
1: Iya. Yang lewat mosing. Yang lewat depan RRI muter balik aja.
0: Dia parin hoax. Jangan lewat sini balik.
1: Udah sampai situ. Muter balik lagi.
0: Sudah terus buat Bogor Lempang Club, kita tunggu lagi nanti event-event berikutnya ya.
6: Oke.
0: Club Bogor 2 sampai di sini dulu obrolan kita di obrolan komunitas bersama teman-teman Bogor Lempang Club. Semoga kamu bisa gabung juga sama mereka. Jangan lupa lihat-lihat Instagramnya atau follow Instagram mereka di @bogorlempangclub ya.
6: Iya.
0: Nah, silakan. Untuk yang paling dekat besok itu di Manunggal kalian tuh kumpulnya.
6: Di Manunggal. Di halaman bumi.
0: Ya. Ya sudah kalau begitu Tombro 2 jangan kemana-mana, saya tutup untuk obrolan komunitasnya. Tapi abis ini saya masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam.
6: Yuk.

0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam rangkaian Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama MC Gadungan, Deni Sambunan dan Satria Panji. Kebetulan Bang Deni, malam ini kita juga kedatangan tamu spesial kita nih. Ada Mamang Tukang Ketan.
2: Udah ganti sekarang mah jadi Mamang Nasi Bakar.
1: Bakar.
3: Aneh gue mah.
1: Tetap main api ya.
3: Profesinya teh ini berubah-ubah, tidak konsisten. Kalau gue kan dari 2010 jadi penyiar terus, udah jadi penyiar terus gitu.
1: Enggak, justru konsistensinya dia adalah ngipas.
2: Iya.
3: Ini dibakar.
1: Tetap goyang.
3: Enggak perlu anjir, nasi bakar mah tinggal ditaruh.
1: Sekarang mau udah pakai itu ya?
3: Pakai pen, ditaruh aja tuh daunnya di atas itu, nasinya. Aduh. Bagaimana nih? Ini Mama Tukang Ketan baru hadir lagi setelah
2: sekian purnama.
3: Iya. Sekian purnama ya kan?
1: Akhirnya datang lagi nih.
2: Lagi kangen.
3: Dia ini datang dan pergi memang. Datang dan pergi dia.
1: Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tanya masih gitu.
3: Hatimu. Tangannya mesti gini dong, backnya di dukun ya kan.
1: Ayo penonton konser
3: biar kayak om di dukun. Gini terus tangannya. Anyway, gimana nih keadaan kota Bogor kita nih beberapa hari ini?
2: Aduh, lagi panas.
1: Tapi lagi cuacanya. Ada keseruan kan.
3: Apa?
1: Ya, hari kemerdekaan ini, oh, 31 hari ada festival ini kan, full di kota Bogor ini kan, mantap banget.
3: Sekarang setiap pagi harus udah upacara terus di Tugu Kujang.
1: Upacara Tugu Kujang kan.
3: Nah, kalau bendera, penurunan bendera.
1: Kalau warga Bogor pada pengen mengikuti prosesi upacara setiap hari nih, di bulan Agustus sih ada setiap hari.
2: Kalau anak gue yang bungsu, upacara tuh capek, Pak.
1: Oh gitu.
2: Berdiri terus. Berdiri.
1: Satu buku ya.
2: Kalau mau sila mah, Dek. Sila mah itu tahlilan.
1: Atau kan dia suruh jadi itu apa pensiun tentara. Pasti kasih duduk.
3: Veteran.
1: Jadi veteran.
3: Tapi ini enggak sih kalian tuh pernah ikut lomba sih zaman 17-an dulu?
1: Sering.
3: Gua tuh kemarin sempat bahas, Bang, sama dia terkait dengan Mang, lu 17-an suka tampil enggak pas lagi malam puncak gitu kan?
1: Itu tuh gue mah
3: jodoh menari, cuma
2: nari gue
1: cut
3: nggak jantan sekali.
2: Emang dia enggak
1: pompom
2: lumba-lumba
1: nih.
2: Gue mau ngomong sama si anak-anak F2B ya.
1: Oke.
2: Lo kalau ketemu si Bondan, adek gue itu dia sempat nari si lumba-lumba makan batu.
1: Makan batu.
3: Bapak itu lumba-lumba apa sahabatnya Umar bin Khattab
1: masak batu kan? Sahabatnya kan ada masak batu,
3: tangganya tuh. Aduh, ya. Jadi kalau dulu itu orang tua kita ini pengen anaknya tampil terus
2: ya.
3: Tampil.
2: Yeah. Tapi ada cerita seru juga, Mang. Jadi ketika itu kita waktu kecil itu kan kita tinggal masih di bawah sini ya. Jadi waktu itu adik saya ini, dia akan mengikuti karnaval.
1: Oke.
3: Anjir ceritain.
2: Lu kebayangkan itu udah pada baris satu kampung. Itu karena sepatu dia tertinggal di rumah nenek saya. Barisan itu ditahan. Supaya jangan pergi dulu.
1: Orang habis jualan mau bubar aja apa dia gak dikasih pulang. Bentar dulu gua mau main bola. Kan dia mah rese dan kecil. Si bungsu rese kan
2: ini. Ini udah baris.
1: Udah baris.
2: Satu kampung.
1: Gue ngamuk batu gue dulu.
2: Bang Deli belum datang.
3: Parah ya?
1: Itu pasti ngamuk.
2: Iya.
1: Pasti ngamuk dia pasti. Bener. Itu bisa satu kampung.
3: Sebenernya tuh banyak cerita-cerita yang menurut gue tuh sebenarnya gak benar. Tau gak? Terus pernah nih tetangga gue cerita katanya. Dulu kan gue ikut klub bola kan. Latihannya setiap hari Minggu pagi nih.
1: Oke. Bola bekel. Duduknya emok.
3: Elu, itu mah elu. Itu mah elu. Gua mah sama si Odor mah jantan dulu mah.
2: SSJ.
3: Nah, itu kan satu kampung tuh. Kita pada ikutan itu kan. Nah, suatu hari tuh mereka nyamper saya. Nah, saya ini telat bangun.
4: Oke.
3: Mereka baru pergi lah.
2: Cicilannya udah pergi.
4: Oke.
3: Tiba-tiba saya bangun. Tetangga saya panik sama. Dia ngejar anak gitu,
4: "Weh, tunggu. Danglah. Sini sekarang sudah.
3: Bang Delina, udah. Balik deh."
2: Dan lu tahu udah sampai mana? Udah sampai Yunsin.
4: Allahu Akbar.
2: Mas Arek naik angkot.
4: Siap. Siap untuk masih kejar.
2: Balik lagi.
4: Balik lagi.
2: Ampun. Daripada nanti itu satu yeah. RW.
4: Tuh kan nanti itu bisa gawang ada 12 di Jantar.
3: Parah ya?
4: Kamu yang parah. Ya kenapa jadi yang parah apa?
3: Tapi gini, zaman karnaval itu kan kita tuh pengen pakaian keren ya. Gua itu paling sering jadi tentara. Karena gua pengen jadi jenderal dulu tuh. Pokoknya harus berbau tentara. Dari mulai baju jenderal sampai baju tempur punya gua.
4: Jaket.
3: Ya, pokoknya gue pakai baret, pakai topi jenderal, pokoknya jadi itu. Kalau dia nih, dia jadi badut. Kan aneh.
4: Hatinya dia berlepas.
3: Gak bingung. Dia jadi badut. Fotonya banyak banget. Ini orang udah gila apa gimana? Gak mau keren apa lu gitu? Dia jadi badut aja.
4: Dengan rambut warna-warni masih bisa pakai wig ya.
3: Terus hidung merah ya kan. Dipakein bantal-bantal tuh ke pantatnya. Badan sumpah.
2: Muka merah kecepot.
3: Sumpah aneh banget. Aneh banget dia. Ngapain? Jadi waktu kecil itu gue udah mikir, ngapain lu jadi badut sih? Bisa yang lebih keren gitu maksud gue. Aneh sih.
4: Iya dia penghibur masyarakat.
2: Iya.
4: Bikin suasana jadi seru terus.
2: Pokoknya makanya harus beda.
4: Makanya kan kalau ada dia kan seru. Parkiran diserobot seru. Kan? Pokoknya apa pun seru aja kalau sama dia.
3: Lucu-lucu.
4: Ngirim buka puasaan seru pula ya kan. Pokoknya apa seru kalau ada dia.
2: Main bom-bom sekarang itu seru banget.
3: Saya tragedi.
4: Masuk rumah hantu aja seru.
3: Jangankan dia yang main ya. Gua mah main dingdong nih, gua yang lagi main dingdong aja nih, terus gua dipalak, ya kan? Pulang gua,
4: beres.
3: Ada dia. Cerita. Balik lagi. Gua begitu mau diomongin doang. Ente
4: main dingdong ya kan akhirnya kan.
3: Main dingdong. Aduh.
4: Tapi katanya Barca emang dasarnya gue ngeculun ya. Zaman dulu kan Muria dong tempat buat main kayak gitu.
3: Oh kita mau DS.
4: DS? Oh Dewi Sartika ya.
3: Iya karena sama DS. Beda kan?
4: Iya. Gak tahu saya kurang akrab di situ. Saya matut sebenarnya ke Muria. Zaman dari kecil soalnya diajakinnya ke situ. Tapi karena siapa saya main dingdong, gue mau mandi bola sih ya.
3: Lu tuh ih. Gila, apaan sih lu? Bukan menikmati kenakalan bermain dingdong ya kan?
4: Tadi bolan.
3: Menikmati
4: santai.
3: Menikmati tersiksanya ngelihat orang masih bisa main lu enggak bisa main.
4: Enggak pakai cangkir. Santai gitu kan.
3: Ini anjir sih.
4: Enggak perlu banget.
3: Norak banget sumpah. Ya
4: kan? Itu metabolisme yang udah ada dari kecil. Ya kan lu main jadi tentara kalau karnaval, dia jadi badut. Kalau gua pakai dasi bawa koper jadi bos.
3: Lu pasti anak yang nyebelin gitu tuh ketemu.
4: Pernah ke dasi kupu-kupu.
3: Pasti gue termasuk yang ngebully lu tuh kalau misalnya ketemu tuh ke dia.
2: Sebel gue.
4: Ya bisa maka kita kan satu permainan lu ding-ding dong gue di mandi bola.
3: Nah dulu kalau misalnya yang olahraganya nih, nonton ini dia nih. Dia jago kok main bolanya kan.
4: Oke.
3: Wow, dia turnamen kan ceritanya nih. Waduh, tiap sore nontonin dia main.
4: Oke.
3: Kan ada mau berdarah gue agak nontonin sama ini. Gigit nyamuk. Tak, gila berdarah. Berapa hari kemudian baru gue demam. Demam berdarah gue. Gak kira nontonin dia di kebon tuh.
4: Paling pada siang-siang apa gimana?
3: Siang-siang.
2: Tapi ada hikmahnya. Setelah dia sakit itu langsung nonton Satria Baju Hitam.
4: Oh yoi.
3: Kan itu syarat.
4: Yoi.
3: Syarat. Pengen gua sembuh.
4: Pengen sembuh.
3: Harus nonton Satria Baju Hitam.
4: Seharusnya kita ketemu di situ.
2: Tapi itu kan saking ramenya mang.
4: Rame banget ya. Itu teh saya mau teriak-teriaknya ketika ada si Gorgomnya.
3: Si banget boek ya.
4: Banget boek. Ya kan. Satu lagi biru ya.
3: Satu lagi biru. Ada plastik-plastik.
4: Mengkilat. Makanya kalau habis main balon yang ditiup ya.
3: Gorgom. Ya kan. Gorgom. Lucu banget ya zaman masa kecil.
4: Anjir. Kocak ya.
3: Ya sudah langsung.
4: Ada gitu-gituan ya.
3: Mah.
4: Kasih lagu dulu dah. saya napas dulu capek.
2: Ya, memang kenapa? Pakai intang.
3: Enggak, dia mau lewat kulit kayak platipus. Kayak platipus. Lu tuh kayak platipus itu ngasih minum susu anaknya lewat kulit.
2: Putingnya banyak.
3: Kagak, kagak. Jadi pori-pori gitu. Jadi si susunya itu keluar lewat pori-pori.
4: Iya, saya juga suka.
3: Cuman tuh susu.
4: Hah? Minum susu. Iya.
3: Sarua, enggak doyan.
2: Sarua. Itu menyehatkan, Mang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali lagi bersama kita. Ini kita ada pendatang baru nih sekarang nih. Masa enggak diajakin ngobrol? Udah ada mikrofon di depan, masa mau didiemin aja.
1: Coba dong itu budegnya dipakai dong, Mas.
0: Iya, Mas. Mentang-mentang gondrong. Mentang-mentang gondrong dia teh.
1: Tapi dia mah kabret banget pan gondrong.
2: Bewok ketemu bewok.
1: Bewok kayak namanya.
0: Di sini ada Mang Encung juga teman berdua.
1: Woyo.
0: Anyway, Mang Encung.
1: Saya.
0: Kita kan lagi ngomongin tentang ini, Mang. Tentang 17-an. Momennya. Kalau Mancung nih udah sibuk banget ya.
2: Tadi
0: bajunya asik ya.
2: Tadi ditanya abis dari mana, Mang?

0: acara.
1: Ada acara.
2: Gue langsung ngebayangin dia sebagai Intel Kodim. Rambut gondrong.
0: Yo ini. Atau dia bukan Intel Kodim, atau dia Banpol. Ya kalau misalnya nongkrong tuh tapi gini nih. Macam-macam sampai
1: celapkan si bongkong.
3: Tapi lu gak nyambar jadi tukang cuangki gitu. Tapi pakai sepatu foot Polri.
0: Lu pikir sama memang dia nyamar. Dia nyamar ini. Jadi ahli tata panggung tuh dia nyamar sebenarnya.
2: Siapa yang tiba-tiba kasih statement di atas panggung?
0: Yoi. Langsung.
3: Jangan mic-nya mati ya. Nah,
2: minimal lampu sama mic dulu mati.
0: Jadi setiap acara ilang. Setiap acara aman itu enggak gara laporannya dia sih.
3: Oh, yoi.
0: Aman.
1: Pantu saja.
0: Aman gitu.
1: Aman.
0: Aman.
1: Satu.
3: Tadi gua udah bilang, "Pakir besok aman ya."
2: Tadi udah lagi.
3: Gitu. Aman.
0: Paham kan lu?
3: Paham.
0: Sampai ke rundown diamanin sama dia. Jong, tapi lu pernah ini gak sih? Pernah 17-an pernah manggung gak lu waktu kecil? Ngapain manggung ya?
1: Oh, manggung pernah. Jadi kalau dulu kalau di kampung kan apa? Dangdut gitu kan.
3: Zaman kecil ya?
1: Zaman kecil.
0: Malam puncak nih,
1: malam puncak. Jadi gua nari-nari gitu kan, dangdutan gitu, dangdutan. Jadi kayak romantis-romantis. Jadi sama irama.
0: Orkes gitu, orkes.
3: Oh, iya. Sama tukang nasi bakar cocok, emang nari, benar.
2: Kalau gua kan lagunya Krisye. Keriting siul.
1: Gara-gara ini.
0: Ya apa itu? Ya odoy mana nari? Nari mana keletik?
3: Tapi lu
0: gua masih ada foto-fotonya. Pakai rompi, doi pakai rompi.
3: Pakai baju badut gitu.
0: Pakai rompi.
3: Oh, pakai rompi. Oh, jadi kayak Batavia dancer dia.
2: Bukan dong. Lebih ke
0: Dendi Bali.
3: Dendi Bali. Jalan sore. Kita berjalan-jalan.
0: Bukan itu juga dia mah kayak Jumper Boy.
3: Aduh. Lu jadi pom-pom boy cocok, Bang.
2: Anjing.
0: Oh, berarti lu mah ini ya, nari-nari juga ya?
1: Nari juga, juga.
2: Kabaret.
0: Ya? Pernah ikut dulu kabaret?
1: Pernah ikut kabaret.
3: Sakit itu kabaret, Bang.
2: Itu kabaret.
3: Tapi lu kecil pernah nangis?
1: Pernah nangis.
0: Waktu kecil kali, kemarin juga depan rumah nangis. Ngomongin kabaret, lu pernah gak ikutan kabaret?
3: Belum.
0: Kita bertiga udah, lu enggak, belum?
3: Pernah, kabaret itu yang ada musiknya, yang ada suaranya.
0: Operet ya, operet.
3: Kita cuma melakukan gerakan,
1: lifting.
3: Ada. Saya sempat membuat satu gebrakan pada saat itu, kita menampilkan si, siapa teh?
2: Tarzan X.
0: Apa, Scooby-Doo?
3: Gue jadi anjing. Si putri tidur.
2: Oh iya.
0: Putri tidur.
3: Kalau dibangunin mesti dicium sama pangerannya.
2: Lu jadi kodok.
0: Lu jadi putrinya.
3: Saya jadi pangerannya.
2: Oh.
3: Ya kan? Jadi pas gua cium.
0: Enggak ada gadar kecil lain di tempat lu. Kok orang gendut kayak lu gitu?
2: Ada yang lain apa?
3: Kan saya salah satu pembuat idenya pada saat itu.
0: Oh, lu pengen
2: kayak peran utama dia.
3: Dipakein apa namanya? Dipakein
0: kayak di kitchen lu ya, pengen.
3: Enggak pakai pemeran pengganti.
0: Sutradara tapi pengen jadi itu juga, jago banget, aneh.
3: Dipakein apa? Sayap kan kalau jadi pangeran teh kan. Terus pas mau dicium si putrinya gitu, saya buka sayap saya balikin. Ada tulisan sensor. Norak ya. Jaman kecilnya lucu. Jaman kecilnya.
0: Apa tulisan sensor? Jubah gitu ya?
3: Pakai kayak jubah gitu, pakai kayak sayap gitu. Kan kalau pakai
2: kayak jumbo dong lu, kayak jumbo.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kayak sidon ya?
3: Nah, dibalikin, set, ada tulisan sensor. Itu pada ketawa zaman dulu, mah. Kalau sekarang mah, apaan sih kalau lucu? Nanti kan gitu kan. Dibilang gitu
0: begitu. Itu umur berapa?
3: SMP.
0: Kalau gua mah
2: belum, udah gede.
0: Udah gede. Itu mah.
3: SMP kan saya masih bodoh.
0: Atuh cuy, gimana gak bodoh cuy? Kita mah waktu kecil pada bandel main dingdong kan ya. Sampai dimarah-marahin orang tua.
1: Iya.
0: Dia masih Atut main dingdong di Muria. Si Atut main dingdong mandi bola.
3: Beda segmen, coy. Beda segmen.
1: Aing mah mau handuk nih mandi bola.
3: Pusing banget. Pusing banget ah handuk di mana?
2: Mau gayung teh.
1: Mau gayung.
2: Eh ke mana mandi bola?
0: Mandi bola. Ini norak banget tuh.
1: Beda segmen.
0: Orang main indung nih mandi bola kepikiran.
3: Kalau dari kecil penuh kelembutan.
0: Kalau gue itu terakhir main opret, itu gue udah kuliah.
3: Udah kuliah?
0: Iya, jadi gue jadi ketua panitia 17-an ya. Terus ada opret kan, dipilihlah gue. Peran gue itu jadi apa? Jadi ibu-ibu.
3: Waduh.
0: Demi Allah, gue pakai kebaya nyokap, pakai kain nyokap, pakai wig nyokap.
3: Ibu-ibu
0: begitu gue naik,
3: cocok deh ya.
0: Begitu gue naik panggung, Bu Joni, Bu Joni.
2: Main bewokan.
3: Tapi kalau kamu marah-marah sama kayaknya mah ya. Sama kayak mama kamu ya jadi ya.
0: Hayang puas mah gua. Hayang puas. Dia tuh shock banget lihat nyokap pernah.
3: Shock, shock saya. Di satu acara teh siang-siang. Kerajaan. Acara belum mulai, ada yang check sound.
0: Sampai nyanyi check sound.
3: Ibu-ibu teh ikutan nyanyi di acara check sound teh. Lagi check sound ya ibu-ibu teh nyanyi. Tengahnya suaranya teh gandeng.
0: Dangdutan.
3: Mama kamu teh ngebentak-bentak.
0: Praktekin, pakai bahasa Sunda.
3: Praktekin dong. Yeah, kau cek ya teh. Sumpah aing ngewat. Aing ngewat.
0: Anjir, dia mah anjing. Kita mah anak-anaknya udah biasa tuh ya. Udah biasa.
3: Saya shock banget. Saya shock di depan orangnya langsung.
0: Gak peduli. Eh, gak usah ngomong gitu lu. Emal lu emang gak kayak gitu. Di bank lu ya. Gara-gara orang kakinya gini-gini goyang-goyang nih.
3: Jadi lagi ngantri. Dikasih tempat duduk kan,
2: ya.
3: Kakinya goyang-goyang.
2: Kan kursi bersih yang gitu kan, yang di bank kan.
0: Nyambung kan itu kursinya kan?
3: Nyambung kan? Itu kan ngerasa keganggu kan, dia karena goyang-goyang kan. Sama dia dikit-dikit. Ayo mas! Ayo, ayo,
1: ditantang.
3: Masalahnya kan kalau berantem saya yang ngebelain, bukan dia dong. Saya pasti ngebelain dia. Aduh,
0: sarua. Jangan mabatin mah gitu kabehnya tuh. Sarua kalakuan.
3: Mengerikan ya.
0: Mengerikan.
2: Tapi ada yang bikin gua masih keinget sampai sekarang. Emak gua pernah marah jadi gini. Dia tuh
0: pernah marah sama dia, mas sering marah-marah.
2: Enggak, maksudnya
0: dia orang
2: marahnya orang. Ini okay. Marahnya ini di rumah. Terus dia tiba-tiba lagi beresin kasur. Terus dia nyariin bantal dia nih. Kita di rumah nih semua nih.
3: Okay.
2: Namanya juga lagi posisi maghrib.
3: Dia kan pergi dari rumah nih, Mang.
2: Dia mungkin udah beres kan, belum bersiap untuk tidur kan, dia beresin kamarnya itu kan. Terus dia udah marah banget dalam rumah, pakai bahasa Sunda lagi kan,
3: ngomongnya
2: kan.
3: Oh,
2: bantalnya uwe. Kok kasih yuk, tas diri, tas sok mau atap, atap.
3: Gua terus yang bisa
2: kan. Karena kan dia suka gitu tuh. Dari kamar nyokap, bawa bantal kemana gitu kan ya. Terus tiba-tiba, gak taunya, diem. Kita hening nih. Kok diem nih nyokap di dalam kamar ya? Mah, ketemu gak kalau bantalnya? Gua sapangi yuk.
3: Pada main apa?
2: Nyelip. Nyelip. Di antara tembok dan kasur. Nyelip ya. Terus kakek itu pengen gua bercandain kan. Mah emang kenapa sih kalau marah-marah kan sebagai bahasa. Lu naik ngomong naik tuh.
3: Buat naik buat. Hari itu naik mah beda deh. Beda deh. Pokoknya beres beli sayur. Ujuk-ujuk asup. Sibuk di dapur. Lompat ke panto. Ngunciin pintu. Adek ada maling. Di mana? Cek saya tepan. Mana si Atut Ewa, si Sandi Ewa gitu kan. Di mana mam gitu kan. Sebentar. Cenah. Bareng-bareng sama dia teh dia ngambil senter sama pisau dapur. Dia nyariin gitu. Nyari apa sih? Nyariin satu ke gudang, nyariin ke gudang.
0: Itu malam apa pagi?
3: Si Pak habis beli sayur.
0: Pagi-pagi
3: baru. Pagi. Set pas masuk ke kamarnya dia terjadi kita maling aku nang sih mam itu tadi ibu yang ngandang-dang-dang-dang awa ini di kasur
0: danang di kasur
3: jadi dia mau masak kayaknya ya kan lagi siang
2: danang di kasur
3: ajar aduh lah tak ajar kabar
2: yang ambil duit duit
3: ditenun lah danang lalu urek kasur makan
2: mainnya ke dapur awa danang nak
3: pasti ada maling masuk ke dalam rumah
0: astagfirullahaladzim jauh banget pikirannya ya. Ada aja memang
3: ribut. Emang rudet. Ada lagi mang yang lebih rusuh lagi. Satu hari itu saya sedang kurang sehat, lagi kurang enak badan. Terus akhirnya dia bilang begini, sudahlah diantar aja sekolah, kamu kok sabo mobil, katanya kayak begitu kan. Ya udah deh, oke, siap diantar tuh. Tas, ya kan. Pulang ada perasaan khawatir nih, dia nyetir sendiri ya. Jadi mesti kabarin dia, gak usah dimasukin ke garasi, soalnya kemarin dia parkir tiba-tiba bempernya barolong. Sering banget kan. Cuma di bemper doang ya kondisi bolongnya, gue nggak tahu itu gimana caranya ngebolongin bemper dia. Waduh, bohong, jangan sampai ini. Tapi ternyata saya kelupaan, mang. Saya kelupaan. Saya baru nelfon itu di jam istirahat pas sholat zuhur. Telepon ke rumah, mam. Udah sampai rumah, udah nah, alhamdulillah gitu. Oh iya, mobil dimasukin ke garasi. Kalau bisa jangan dimasukin ke garasi ya. Tahu nggak jawabannya dia apa?
0: Apa?
3: Mobil.
0: Mobil? Hah? Itu gimana jadi?
2: Mobilnya ditinggalkan?
3: Mau, tadi ibu. Astagfirullahaladzim, kedeng deh. Harman telepon deh. Jadi ceritanya abis nganterin saya sekolah, dia ke pasar aja, ke toko emas. Pulang naik angkot.
2: Jadi mobilnya di pasar anyar.
3: Mobil di pasar anyar kene. Jam 2 kurang masih ke pasar anyar, mobil sorangan ke cicing. Bingung ya lu juga. Mobil jangan dimasukin ya, Mam.
0: Mobil.
3: Kenapa jadi dia yang nanya ke gua?
0: Mobil lu mana?
3: Mobil lu ada.
0: Ayo enggak usah naik angkot.
3: Naik angkot. Balik di ke pasar anyar ya kene. Rujit bang.
0: Kalau ngomongin pasar anyar, nah, pernah suatu hari ibu saya tuh ke pasar anyar.
3: Oke.
0: Mau abis belanja. Di tengah jalan ketemulah saya ngomong tukang ketan bakar ini nih.
3: Oke.
0: Mau kemana lu? Rame-rame lu. Mau pada berantem lu ya? Katanya kamu. Enggak percaya gue. Katanya kamu kan gitu. Enggak percaya gue. Enggak bener. Kalau gitu lu bawa di termos. Dibawa-bawa mang, termos mang.
2: Main bawa-bawa ya, raselot.
3: Oke, lebihkan kebalik ya.
2: Lebihkan kebalik.
3: Jadi pertanyaan teman-teman yang satu tongkrongan kayak gitu.
0: Kalau lu bawa nih termos.
2: Ada ini mau termos.
4: Layon star.
3: Ada termos.
2: Layon star.
3: Azim gue lu.
2: Main.
3: Bener sih mang. Masalah neripu pasti gelombang matermos.
2: Matermos.
3: Bener-bener.
0: Antara nih. Antara jadi senjata.
3: Iya bener.
0: Kayak Jackie Chan.
2: Namun dibabukan. Bejat.
3: Oh.
0: Ditanya. Ini
3: lebih ripu. Lebih ripu. Lebih ripu.
2: Dibatang budak sakon lain. Mending
3: di kebukaan budak sakon. Dibatang di kebukaan ku hidung murah.
0: Gue tuh sampai nanya sama dia. Waktu, jadi ada momen lah kita. Itu perasaan mau pemilu ya. Pemilu terus kita makan nih bareng-bareng. Udah lama kan kita gak kumpul, terus di mobil tuh gua tanya, bang, lu apa sih yang dalam pikiran lu, dulu tuh lu bandel banget sampai lu kan tau bakal dimarahin gitu, setiap hari gitu. Karena menurut gua gini loh, contoh kebodohan yang dilakuin, kita kan manggil tukang ngaji
3: ya
0: ke rumah. Seminggu tuh berapa kali gitu ya?
3: Guru ngaji, tukang ngaji.
0: Iya, guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji. Iya.
3: Jadi ajar tukang anu menjajakan ngaji.
0: Ustazah. Untuk ngajarin kita secara private kan. Maksud gua, lu kan kalau kabur pasti bakal balik ke rumah.
3: Tetap.
0: Dan lu bakal kelihatan kalau lu enggak belajar ngaji.
3: Oke.
0: Itu dia lakuin terus.
3: Setiap kali ngaji itu dia enggak ada.
0: Jadi pasti nyokap gua ngamuk-ngamuk.
3: Oke.
0: Kan aneh
3: ya.
0: Harapannya kan begitu nyokap ngamuk marah-marahin itu dia kapok dong. Minggu depannya harusnya dia hadir.
3: Oke.
0: Enggak.
3: Masih tetap.
0: Enggak sih.
3: Nah, kalau dia hadir lu percaya enggak apa yang akan terjadi?
0: Apa?
3: Guru ngajinya enggak datang.

0: Yes, that was coming from Nona dengan single barunya Hong. Get on the angkot, asik. Ini lagu orang Bogor ini. Get on the angkot.
1: Eh dong, Nona di Bogor dong naik angkot bareng-bareng angkot. Biar Nona ngeliat
2: Nona Kristi.
1: Iya, biar Nona ngeliat Nona kalau Christy. Satria keluar Mbak dari
0: angkot. Dengan Kristi dia. Oh, oh baiklah aku baiklah. Nona Kristi.
1: Saya mah siapa aja.
2: Iya. Yeah.
1: Saya mah kemurahan.
2: Tap cip-cip.
1: Enggak gini aja. Sok siapa yang mau ya. Sok kalau enggak ada yang mau ya udah gua jagain pagar. Ajakin Nona naik angkot sama saya baru-baru biar dia ngeliat cara keluar dari angkot.
0: Kamu, keluar kamu ngerondang. Ngerondang aja cung, dia mau cung. Keluar dari angkot.
1: Bisa orang liar, pokoknya masuk karena angkot ya. Pas mereka keluar orang mikiran, iya asap antona ngalet ikan ya.
3: Kenaon ya? Kok bayang naik bemo berarti ya?
1: Oh, kayak ada kata. Terus sempat ngecet salah kasih mamang teh. Tot. Ari pintu angkotnya dikecilin apa gimana supaya bangkunya terlebih lebar?
0: SMS sih, gimana SMS?
1: Masih SMS. Entah tuh sakit tuh kayaknya pada tambah buat apa berikan?
0: Bener tuh,
1: bener kan? Mau awakan di body pasti kan? Oh, oke nya. Ya udah dah. Bang kirim bang, kita teh areka ekalokan sari. Biar mereka lokan sari. Set. Mayar pokoknya mau orang dijero, mayar heula tah. Pokoknya apa udah bayar beres. Set areka luar teh hulu heula. Zet. Bujur nyangsang tapi bisa oyak ya suku tapi bisa keluar ya set asem deh hulu keluar kan suku ya set
2: hulu nyangsang
1: kubah aja orang nago guys lengan tihela keluar jadi keluar nanti orang dang tihangkot si mamang ruang kangkang kunaon kangkang sudah bari jaga bersihan debu teh ya di jalan
0: lu kebayang gak sih kalau jadi penumpang juga lu ngeliat kayak gitu-gitu nih apa nih orang
1: kan apa nih orang ya pasti saya kayak gua mabok dari itu
0: aneh tapi dulu mah ini kalau naik angkot nih Jung Mang sama Mang Satria yang paling favorit itu kalau misalnya ada pegawai Ramayana ya.
1: Sering
0: angkat ya.
2: Benar. Pakai roknya mini.
1: Ya. Duduknya miring.
2: Duduknya miring.
3: Kita pokoknya di handap bukan kalbur.
1: Nebas stocking tanya. Nebas stocking terus.
2: Tapi yang paling bete kan dulu kan angkot tuh nggak sebanyak sekarang gitu.
1: Ya.
2: Maksudnya zaman sekolah itu. Udah pasti tuh angkot dipenuh-penuhin tuh.
1: Betul.
2: Untuk mereka bisa jalan.
0: 64 ya kan.
2: Pas kabagi di bangku ulang tahun. Aing asal jadi akuarium.
1: Ditinggalin kabehan.
2: Ku 10.
1: Iya we.
0: Benar. Makanya ada yang bikin konten nih bahwa adik-adik jangan main-main sama kaum milenial kayak kita gini ya. Kita tuh pernah kerjanya nungguin angkot, enggak main handphone, enggak main berdiri doang.
2: Berdiri doang.
1: Oh iya.
2: Iya kan?
1: Yoi.
2: Iya kasih yoi benar. Apalagi yang jalurnya gak serame kayak ke rumah lu mang
1: ya.
2: Rumah lu kan gak sebanyak betul, angkot betul, kayak ke rumah gua ya 08 ya, tuh banyak
1: ya, betul 08 biru ya
2: iya
1: ya,
2: rumah lu kan masih dikit, terlalu banyak masih dikit
1: atau enggak yang ke daerah misalkan Barang Siang
2: kalau enggak Cimapar ya,
1: Cimapar
2: sama ya udah kan
1: gua. Terus kan kalau gua mah begini karena gua repot ya kalau misalkan mau duduk suka diginiin ih gendut sih ya, jadi mayar dua baru maksudnya mayar dua ya mayar dua ada aja ngomong kayak gitu jadi tuh selalu nunggu yang depannya kosong
2: ya kan
1: jadi diem aja gitu seolah-olah tidak membutuhkan tawarannya mereka ya padahal ini angkot udah jalur pulang gua nih gitu kan palayu pak apa bantar reti ente kita udah dadahin lu soalnya depannya gak kosong gitu kan des sekali dapat yang depannya kosong naik ayam ban serep Allahu Akbar
2: Allah Allah Allah
1: Aib nyangkut aku duduk segedahun pisan A tasnya A ngalangin sepion lain tas iya besar ribu bang jadi emang
0: atau enggak dempetin kalau di depan tuh suka duduk berdua tuh
1: ya. Oh iya suka
0: jadi kita ngangkang nih tengah-tengah kita
2: perseneling gini
1: bener ya sampai kayak begitu ya
0: apalagi naik orang-orang gak bisa dia
2: oh gak bisa
0: karena
2: oh.
0: ada ini kan ada jerigen depannya
2: jerigen bensin
1: oh odong-odong ya
2: odong-odong
0: kan dia gak punya tank
2: gak pake tank
1: sama kayak itu juga bemo juga bukannya ada jerigen bensinnya juga di sini
3: enggak
1: apa oleh samping
3: cuman memang kecil aja kalau bemo
2: emang
3: tapi
2: mah.
1: Tapi ya, ya bemo di masa gue sudah besar itu, gue tidak pernah duduk di depan, tapi gue duduk di belakang.
0: Sampai es rodanya patah.
1: Ya kan pulang dari. Jadi kan begini ceritanya, pernah ada insiden ya kan. Jadi hujan-hujan, ini kan apa ya, kekurang pahaman manusia yang baru punya motor pada saat itu. Orang mah kalau hujan tengiuhan. Tapi mentalnya pemotor-pemotor baru nih kalau hujan ngebut karena pengen buru-buru.
2: Padahal mah sama-sama basah.
1: Padahal sama-sama basah. Udah aja lu mau jalan pelan, mau jalan kenceng sama basah gitu kan. Udah yang bener mah berhenti. Zaman dulu belum zamannya apa jas hujan banyak yang di pinggir jalan ada kayak begitu-gituan kan, zaman masih SMA kan. Jadi akhirnya ngebut. Lah, terus ada orang nyebrang kesenggol, orang nyebrang kita accident akhirnya. Dari semasa itu teh saya takut nyebrang. Ya kan? Karena khawatir, kitanya udah hati-hati, ada aja orang yang enggak hati-hati gitu kan. Akhirnya pas sekolah, pas kuliah di IPB, barang siang, kan masih belum satu arah kan? Kalau mau pulang kan mesti nyebrang dulu kan naik angkot kan? Sieun Bang, soalnya kan opat jalur.
2: Gede
1: teh aya sok aya bus, aya truk, aya babatu orang masuk, nyebrangnya pas lagi ada bus, bonusnya gede. Monyong kata teman-teman kan. Nah, jadi akhirnya gue nyetop demo karena mereka pada mau ke Cerme kan. Asal nyebrang aja, udah kasih 2.000, kasih 5.000 bahasa itu mah ya, terus turun. Sekali waktu teh pernah numpakan demo ting di kata mungkin kalau pisan. Pas orang numpak asup ka jero teh gabung.
2: Standing dan terbang.
1: Ayo bayar cuma 300.000. Terus ini sekarang saya pas rek-rek nih, tenarik tuh. Ayo mau gitu. Aduh, ayo balik rumahnya. Jadi bingung rek balik gua. Akhirnya mau mobil deh.
2: Gimana sih, Pak? Tapi memang banyak cerita ya, memang Bogor Kota Angkot tuh banyak cerita. Jadi dulu waktu zaman gua sekolah itu berbasis-basis kan, karena zaman dulu tuh selain satu arah, angkot itu memang jalurnya memang ya udah ke situ. Yang rumah daerah Ciomas pasti naiknya 07 dulu itu mau enggak mau kan.
1: Semuanya bareng-bareng.
2: Semuanya bareng-bareng tuh. Ya. Yang gua yang cuma jurusannya KBB, Warung Jambu, itu pasti 08 dulu tuh.
1: 08 sebelum ketemu 32.
2: Iya, sebelum pada misah tuh kan mereka kan. Jadi kita tuh pas tunggu-tunggu mah. Padahal ya gak ada pentingnya juga.
1: Bisa aja lu pulang sendiri juga pulang. Bisa.
2: Kunaan kan nungguan lu lain. Kenapa balik kok balik gue?
0: Interaksi gila.
2: Bukan. Tapi emang itu sih sedihnya gitu. Pas nungguan Ci. Jadi lu mau balik Ci.
0: Nungguan lah.
2: Nungguan lah. Nungguin gue di depan gedung kuning kan. Dulu tuh masih gedung kuning kan. Semanam tuh. Nungguin di situ tuh. Tiap angkot lewat kan.
1: Terus, nungguin dulu. Ya.
2: Dan belum zaman handphone.
1: Yoi, nggak bisa nanya ada di mana.
2: Nyalonnya si Ridwana.
3: Jadi lu puasa.
2: Jadi lu puasa. Ayo ada kikiran lu ada. Ngulang.
1: Dan nggak ngapa-ngapain ya?
2: Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain. Yoi. Kita hanya berinteraksi aja ngobrol ngalungin dulu kan. Pesan kita udah lama nih. Angkot masanya udah berarti udah banyak gitu.
0: Balik
2: umurnya. Pas besokannya kan ketemu lagi tuh ya. Pas kita mau balik kan, gua kemarin nunggu lu depan gedung kuning. Apaan gua udah balik dulu ah? Janji. Apaan?
1: Nah, hari tempat tongkrongan gua mah di komplek teh tongkrongan jadi kayak orang kaya. Karena kita punya telepon koin. Di tempat tongkrongan kita dekat gapura, di sampingnya teh ada telepon koin. Jadi itu mah udah pak keren-keren aja yang menggunakan telepon pasti yang dianggap paling ganteng soalnya punya pacar. Iya dong. Iya dong. Ya kan itu teh bisa perjamnya kuatkan kamawa jodoh gitu. Bisa diuk, diuk bisa diuk lah pada rata. Bisa saja pada kelepanan teh. Ai, teleponnya kami ke si Modif koinna.
3: Iya, ngasupkeun cepe jadi gope.
1: Eta ngasupkeun cepean ditahan, tarik ya kan. Oh, kacau. Asupkeun deui pokoknya mah zaman baheula mah, wah keren lah.
3: Iya, we akalna.
1: Ayo weh diakalan pokoknya apa?
3: Telepati kuat.
1: Bener.
2: Kemana keluar, pasti ayo nongkrong.
1: Bener.
2: Mau naik angkot juga sok terjanjian, Mang.
1: Bener.
2: Dia punya. Di.
0: Hei, barat.
2: Baik sih ya. Padahal itu janjian ya, tak? Aduh, bener-bener.
0: Gresik. Lu mah baru ini, baru teman umum. Kita mah punya teman umum sama itu, kotak pos gede.
2: Haji.
0: Kotak pos yang segede, segede lemari.
1: Yang warna oranye.
2: Oranye.
1: Oh,
2: yang si tukang pos tuh kalau mau ngirimin surat masukinnya sebenarnya ke situ.
1: Oke.
2: Tapi karena kita komplek barbar, itu dibulingin dari tempat nongkrong. Tempat nongkrong lagi si Arni Oncom itu tuh dengan celana bolong. Jadi kalau nongkrong tuh ngawar-ngawer. Cum, ganti celana apa cum? Kenapa emang adem?
0: Itu bulingin mang. Jadi nggak ada gunanya.
2: Gak ada gunanya.
0: Selain buat nongkrong.
2: Buat gunanya bagi iya, jadi buat nongkrong.
1: Kalau yang saya punya mah yang kecil, yang bentuknya kayak rumah.
2: Oh, nah, ya, ini mah yang satu komplek, mang.
0: Gede. Oh. Kita mah segede jendela ini nih, gede banget.
2: Gede banget. Dia tergulingin tuh. Oh benar-benar mang.
1: Yang kita mah culun, yang saya punya mah culun. Tempat tuh dari perapatan.
0: Itu jauh. Dari perapatan, nah telepon umum situ juga kan.
2: Itu juga.
1: Sentral.
2: Sentral disebutnya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ada lagi nih. Tukang mie ayam.
0: Hmm. Bang Jaya.
2: Bang Jaya. Hmm. Kan bangku mie ayam kan panjang kan?
0: Panjang.
2: Dan dia tuh mangkal di situ. Ini barbarnya anak-anak. Hmm. Si bangkuna dicokot yang nonton bola. Ainu boleh aja di mana? Jadi di tempel. Kan kemarin lihat nih.
0: Bang Jaya pinjem ya.
2: Bang Jaya pinjem ya.
1: Ya dia mau ngomong apa?
2: Dia sama yang punya komplek.
1: Kotak pos aja ditebalikin apa apalagi gerobak ayam gua.
2: Jadi lagi ngaduk dia kan. Iya, ya. Tenteng.
1: Kalau tukang bahasa yang lu bilang meninggal siapa?
0: Mas Parno.
2: Mas Parno. Padahal lagi pulang kampung.
1: Di pulang kampung.
0: Orang itu yang bikin bodi itu.
1: Gak ada yang kejar. Cerita gak?
0: Jadi gini cung, tukang bahasa buat ya. Kelilingnya malam. Tapi emang tuh bahasa enak serius.
2: Legend, legend.
1: Legend ya?
0: Kelilingnya malam. Jadi jam 8, tuh dia teng. Mas Parno, pinter sih dia. Jadi marketnya tuh dapat banget.
1: Kalau siang mah mungkin banyak pesaing ya.
0: Hari
1: jam panas meren. Dia mah jual santai.
0: Itu kan dia mah akam sih kan, tinggal di situ. Jadi orang tuh memang punya pasar lah, dialah gitu. Suatu hari tuh nggak jualan-jualan, banyak yang narin kan beli semua. Mas Parno mana ya nggak jualan?
1: Pulang kampung ceritanya nih.
0: Datanglah teman kita nih almarhum si One nih, mulutnya emang sembarangan. Pernah tahu belum? Mas Parno meninggal.
2: Ibu-ibu pengajian deh ya, langsung kan begitu. Ramai.
1: Mas Parno meninggal. Aduh, baso legend nih kan.
2: Tiba-tiba. Jualan lagi
1: balik kampung
2: ting tangannya juri tadinya itu udah masuk ke cerita
1: kismis
2: ya tuh kismis
0: kalau tutup pintu astagfirullahaladzim tutup pintu
1: hantunya lewat ke darang-darang
2: Mas Arnonya kan bingung ya
3: kamaran
2: beli langganan aing cenah.
3: Untung gak sempat jalan misteri
0: dan itu gua tanya mang Mas Parno tahu gak pas dikong? Iya, saya sampai bingung. Siapa lu yang lewat? Bu, pada tutup pintu.
1: Ada di sana jurik,
2: Mas. Jurik saja.
0: Ada lu yang komplek gua bener.
2: Di komplek gua macam-macam bener.
0: Bener-bener ya.
3: Bis pakai usum kolor hijau. Tiba-tiba
1: usum ninja. Usum babi ngepet ya.
3: Babi ngepet.
1: Terus naon anu apa namanya tupai yang suka nyolongin duit bajing luncat ya tapi beda bajing luncat dia mah nyolongan duit cenapan
0: jadi babi ngepet gitu
1: babi ngepetnya kecil kalau di kompleks saya katanya kayak bajing jadinya loncat-loncat katanya di pohon gitu kan jadi beda jadi susah ditangkap
0: itu tuh buatan manusia semua ya ceritanya
2: iya
0: bohong semua ya
1: tiba-tiba pernah ada ya di pertigaan putaran balik di rumah saya ya kan di sudutnya teh ada bangke itu ada tulang belulang ayam, ya kan, di dalam bongsang, dijadikan cerita horor.
0: Padahal itu bekas orang makan.
1: Padahal dari perapatan kan itu tadi di bongsang. Sadarnya bekas orang makan dibuang, mungkin dibawa kucing atau gimana? Katanya mah di situ ada yang makan, katanya waktu itu jongkok, pakai baju putih. Jadi cerita misteri, jadi orang pada takut di situ teh. Padahal makan itu sudah bener.
0: Gampang kan? Banget ya menembar kebohongan dulu ya.
1: Asik ya. Berita wakil.
2: Tapi itu benar-benar emang teman gue itu ya. Itu sih Mas Parno itu teh. Itu memang pedagang bakso yang hampir satu komplek itu tahu gitu loh. Itu cuma dia ngomongin ke ibu-ibu pengajian satu komplek loh. Kayak lo kebayang gak lo? Dia tang dagang tuh ya.
1: Sepi.
3: di bumbuan pula-pula beli mas paro saya bergetar rata.
0: Lo kebayang gak sih istrinya gimana perasaan?
2: Padahal dia pulang kampung.
0: Pak, habis pak? Enggak. Kenapa pak gak habis? Biasanya dibilang meninggal.

0: Mas mau pesan ya?
1: Iya mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak, soalnya aduh gerah banget, haus.
1: Bentar ya.
2: Sa, kamu gak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh gak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis.
2: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin, air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah. Iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

0: Menceritakan masa kecil itu emang selalu menyenangkan ya.
1: Benar.
0: Karena banyak hal-hal yang menjadi apa sih memorable lah buat kita.
2: Iya. Karena banyak yang konyol juga kan yang kita lakuin itu banyak hal-hal yang di luar nalar.
0: Banyak yang konyol dan eranya berbeda. Interaksi lebih banyak.
2: Iya.
0: Sehingga apa sih banyak orang yang terlibat lah sama kita gitu. Kalau sekarang kan mungkin cuma kita sendiri yang terlibat untuk hal-hal yang lucu gitu kan.
1: Dan kayaknya kalau dulu nggak perlu gadget.
0: Ya,
1: istilahnya kayak sekarang handphone gitu ya atau media sosial gitu. Tapi ketika kita jalan keluar, kita udah tahu tuh pasti ada teman kita.
2: Yeah. Oh itu udah pakai telepati tadi kan? Sudah bilang ya kan, telepati berjalan itu.
1: Kayak basis matahari nih. Itu kan semua orang random ya, maksudnya di situ tuh terkadang bahkan yang baru ketemu 1-2 kali gitu. Tapi ketika kita ketemu lagi di matahari gitu,
2: udah asik
1: nongkrong. Telkom,
0: matahari Telkom.
1: Terus kalau di Makali mah di warung si Ipin gitu kan, kayak gitu maksudnya gue. Tapi kalau sekarang lihat anak yang sekarang kayak kemarin gue abis jalan tuh. Terus ini kayaknya si bocah-bocah ini tuh abis nonton futsal di GOR. Terus mungkin pengen, ngerasa ini gue nih gitu, bergerombol gitu, ramean. Bawa bendera gede gitu, tapi kelihatan banget bahwa itu tuh bukan kebersamaan gitu, bukan fun.
2: Oh oke. Okay.
1: Gimana sih yang seperti jalan kayak yang?
2: Tapi tidak nyaman.
1: Gak nyaman. Gak
2: nyaman.
1: Gitu. Gak nyaman.
2: Iya gitu. Iya.
1: Jadi gue ngeliatnya kok anak gini ya, mudah-mudahan anak gue nggak ikutan gini nih.
2: Iya. Beda sama zaman dulu mau nonton konser nggak jadi malahan jadi latihan band.
1: Hai. Gara-gara selain nggak dapet izin.
0: Dulu bisa lo hari hal lo cancel ya.
2: Iya. Dan gak ada yang protes ya?
1: Gak ada.
2: Dikembalin semua uang.
0: Cuma diumumin lewat radio.
1: Lewat radio. Karena dulu yang jualan tuh kisi.
2: Iya.
1: Terus kita belinya emang di situ. Jadi mau nggak mau harus nuker di situ, balikin duitnya. Harga tiketnya 10.000 mang. Dan itu ya kebayang ya. Si yang sekarang mungkin udah jadi opa-opa ini. Ya. Itu sampai mereka tuh ngeluarin celana robek-robek loh. Demi buat nonton itu dan nggak jadi.
0: Pengen bergaya
1: selengean itu. Jadi dia mungkin ingat waktu pertama kali seleng ngeluarin album nih gitu. Apa dia si Om Saleh ini keluar bu pakai celana
2: soek.
1: Om Rosi ini celana udah masuk.

0: angkot separator sama iya, separator iya. Itu kan. Jadi kita tuh nongkrong di situ. Itu jadi tinggal ngambilin tuh si gorengan tuh nongkrong. Gak bisa habis duit sampai. Ya udahlah kita ke studio itu aja. Apa itu lu Raja Wali?
1: Raja Wali
0: yang di Audio ya. Maksimal 7 orang, 14 orang lah kita. Orang semuanya 14 yang nggak mungkin yang 7 di luar kan?
1: Dilarang merokok.
0: Larang merokok.
1: Dalam.
0: Semua pada merokok.
2: Nice. Berurukan nih jeruk.
0: Sampai dikasih astag sama yang jaga.
1: Ini mah udah ampun nih daripada yang jaga.
3: Yang jaga sendirian lagi.
0: Bang, biar nggak kena karpet.
1: Ya, bang. Karpetnya banget ya. Nyebelin banget ya.
0: Benar-benar
2: itu. Benar.
0: Terus kita nyewa angkot pulang. Kapasitas angkot.
1: Karena kan nggak ada ini, nggak ada angkot ke dalam.
0: Nggak ada angkot ke dalam.
3: Angkot itu kan 4, 10, 11, 12.
0: 12, kita 14 orang.
3: Ya, 2 lagi nggak kebagian
0: duduk. 2 lagi kebagian duduk nih. Dia duduk di depan itu kan.
3: Ya, depan pintu.
0: Nah, berdua kan duduk. Ya lo, dan dulu tuh ke arah rumah gua tuh masih kebon bambu.
1: Kebon bambu buat
0: cinta. Kalau sekarang perumahan gitu. Nih, ini nih yang jadi maskotnya ini nih.
1: Oke.
0: Duduk di depan. Si Ali Oncom ini.
1: Oke.
0: Duduk ke depan kan dia berdua masih nawi itu.
1: Udah, itu big boss tuh duanya tuh.
0: Oke. Masuklah begitu. Bang, celurnya sebelah mana? Dikit lagi nih, masuk aja ke dalam bentar.
1: Iya.
0: Oh. Terus kan makin lama makin gelap dong. Turun sana di luar itu kan. Makin gelap kan. Oh, jangan saya ngetukin. Wih. Ingat gak kemarin waktu dibegal di sini teh? Yang palanya hampir putus. Langsung di belakang pada nyeletuk. Iya, yang palanya nyampe. Sopir angkotnya terus. Bang, ini masih jauh, Bang.
3: Informasinya dimakan lah sama dia, kan?
0: Bang, ini masih jauh. Dan gak ada yang jawab loh itu, anak-anak. Itu coba cerita dong. Yoi, palanya kan nyampe gini ya. Katanya itu nyatanin tau, gitu. Jadi, kan dia baliknya sendiri. Setelah ngantri kita dalam, kan dia baliknya sendiri.
3: Kosongan. Gak ada sewa.
1: Kepikiran ya.
0: Dia mau ngelawan 14 mobil dia hanya. Iya kan?
1: Yoi.
0: Turutkan lu, Inggris. Jadi kita turun di mana ini? Di tempat yang kemarin itu aja yang dibuang mayat yang di situ di kolam. Itu celutukan. Astagfirullahaladzim. Itu dibawa masuknya ke tengah lapangan. Kita turun di tengah lapangan aja, Bang. Itu kemarin di sini tuh ada yang dibuang mayatnya sebelah sini nih. Jadi Abang jangan di sebelah situ, sebelah sini aja. Bang, saya bawa pulang sendiri, Bang.
2: Untung tergendong
3: sih. Ikutan nongkrong ya. Enggak ada.
1: Sekarang mah mulai
3: lakukan itu.
1: Sekarang mah mulai setoran. Milu ngendong kan.
3: Benar.
0: Aing ingin cewek balik ada.
2: Eta lamun supir angkot jiga Yudi Pongo di tongkrongan. Di
0: tongkrongan. Ya. Bang, kita di sini aja, Bang. Kita sekarang angkot. Kita ngopi aja udah di sini.
3: Kan jadi setoran apian. Aduh.
2: Kebayar.
3: Tawur ya. Kacau di tempat berdua ya.
0: Iya.
1: Seru kan tempat
3: berdua. Kegiatan-kegiatan kami di masa muda.
1: Dari ngomongin 17-an sampai kesini loh.
0: Iya.
3: Lagi jadi orang tua yang lucu-lucu nih.

0: Ini salah satu lagu dari penyanyi dengan attitude yang good. Kita ini baik dia orangnya.
1: Lucu ya.
0: Lucu dia, dia ramah sama setiap orang.
1: Dia udah sering dia sering tuh manggung di Bogor emang ya. Kamu berapa kali ngemsiin dia?
0: Iya, sering dia. Dia lumayan orang yang apa? Suka dengan Bogor.
1: Ya terus ceritanya itu ramah mang. Sebelum naik panggung semua disalamin sama dia, disenyumin gitu loh di kamar.
2: Cium tangan, cium tangan,
3: kayak lagi halal-halal.
0: Tapi kalau gue pernah dipeluk sama Nadine Amizah.
1: Nadine.
0: Gara-gara MC terus hujan, dia udah pengen naik panggung nggak boleh kan sama set manager karena dia kan nyeker konsepnya kalau Nadine itu kan. Terus
3: takutnya terum.
0: Khawatir. Takutnya terum karena hujannya emang tampiasnya parah. Itu Moson udah tutupin pakai plastik semua tuh. Petirnya gede, tapi karena penonton zaman sekarang itu kan gak pedulian ya. Pada pakai jas hujan, mereka tetap di depan gitu. Tapi kita awanti-wanti, jangan nempel ke barikade.
1: Khawatir
0: kan ada besi apa gitu. Nadine akhirnya nurut, gak boleh naik dulu gitu. Tapi karena gue sebagai MC mesti ngomong wayapan aing tah selama itu, karena kan penonton gak boleh diemin. Penonton gak boleh gue diemin kan, ngomong-ngomong terus. Dia kesian kali sama gue, begitu udah boleh gitu, dibuka-bukain tuh semua plastik-plastik sound kan, gue present tuh Nadine Amizah gitu, dianya langsung meluk sih, ih gue teh dipeluk sama dia cantik,
1: mau saya peluk nggak,
3: berkedut nggak, berkedut nggak,
1: mata paling kedutan dia makan, mata yang kedutan,
0: makasih ya kak gitu, tuh anak baik juga nih si Nadine,
1: iya. Kita juga pernah
3: Chandra Winata kan ya?
0: Bukan.
2: Beda. Bukan. Beda cabang olahraga.
3: Beda cabang ya itu ya.
2: Beda cabang.
0: Gitu.
2: Seru ya.
0: Seru.
2: kita konser-konsernya kapan ini? Udah lama enggak ada konser di Bogor ya?
3: Nanti 17 Agustus memang enggak ada konser.
2: Oh iya dong.
3: Hah? Ada dong.
2: Ada. Di komplek ada cerita enggak mau bikin apaan?
3: Saya udah lama nggak nongkrong di komplek. Saya kalau pulang itu hanya sekedar menemani ibu saya. Jadi ketika saya keluar pun sudah terasa asing.
2: Udah asing ya. Udah beda ya.
3: Satu, memang udah nggak ada lagi generasi yang saya. Yang kedua, walaupun anak mudanya banyak, tapi nggak kreatif kayak kita. Mungkin kayak kita dulu lebih banyak nongkrong terus semua segala sesuatunya tuh bikin sendiri gitu mah. Kalau sekarang tuh bikin panggung tuh
2: bingung apa mau diapain.
3: Ah udahlah banner. Ah udahlah udah ada.
2: Iya.
3: Benar-benar. Gitu. Kalau kita kan dulu rame ya gitu maksudnya ketika mau acara puncak tuh kayak gitu.
2: Ya.
3: Terus yang guyungnya yang ini ngerjain ini yang ini, gitu. Termasuk kan dia sebagai ketua panitia dulu.
2: Oh, Bang Deli sebagai panitianya ketuanya.
3: Agustusan. Itulah yang dia jadi ibu-ibu.
2: Oh, itu Bu Joni.
4: Kertas krep tuh orang mah deket karton kertas krep.
0: Oh itu seru banget tuh zaman itu.
3: Iya. Jadi benar-benar berkreasi gitu.
2: Sampai sepeda-sepeda kan?
4: Sepeda.
2: Malahan kan kalau zaman dulu mah kalau kita ulang tahun teh kita ngehiasin sapu lidi ya. Yang dikasih kertas krep sama permen. Jadi pulang teh dikasihin ke anak-anak
3: saudara
2: kan dipajang sela di vas. Ya kan?
3: Cokotan.
2: Ntar pulang dikasihin
3: satu tinggal
2: deh. Itu benar.
3: Kalau sekarang kan yang dibagiin sama itu ya onel-onel.
2: Tapi enggak ada permennya kan. Enggak ada permennya. Terus pada rondok. Ngirit kertas krep.
3: Suka bingung gue tiba-tiba dikasih gitu kan. Maksudnya mungkin dia menuker kan.
2: Iya. Ada gift ya.
3: Oh iya, kita tinggal sih uang gitu.
0: Zaman dulu saya masih tinggal di bawah sini. Ada satu teman saya masih anjay. Si anjay ini takut sama ondel-ondel. Si anjay ini Udah takut. Wah. Anaknya bandel setengah mati padahal. Pelengger.
2: Tapi takut sama ondel-ondel.
0: Jadi kalau misalnya itu lagi bandel nih, Maya tinggal bilang ini, gue panggil ondel-ondel lu ya. Mewek dia.
2: Langsung nangis dia.
0: Nangis. Suatu hari, ya kan, ada ondel-ondel lah masuk nih. Tung-tung-tung-tung-tung.
2: Jaga-jaga tidak terarah.
0: Kita yang nggak takut, ngintilin ondel-ondel tuh di belakang ngikutin, ya kan? Gak lama nyamper si anjay ini nih. Itu si anjay lagi tidur siang, ngorejat tuh gak? Wah, lucunya apa coba? Dia lari ke pintu belakang, di belakang ada yang pasangannya.
2: Kau ada cewek kan?
0: Iya. Satu mukanya merah, satu mukanya putih. Si. Yang merah tuh depan tuh. Dia udah mewek setengah mati, dia lari. Kan rumahnya belakang.
3: Iya.
0: Ada pintu depan, pintu belakang kan. dia ke belakang ada yang ceweknya tung naik.
2: Oh itu dia terjebak gitu.
0: Itu kesian.
2: Terjebak
0: gitu. Allah
2: wakil. Kena mundur kena.
3: Pasti dia gigi jasun itu.
0: Tapi lu sadar gak sih bang, teman-teman kecil gitu tuh aneh-aneh tau. Ada yang takut sama nasi.
3: Oh iya.
0: Oke. Lu pernah gak ngelakuin gitu?
4: Ada.
0: Kenapa takut sama nasi? Ada.
3: Tapi yang bikin gua heran, dia takut sama nasi karena bentuknya. Kalau makan, enggak.
0: Mungkin kalau makan, gua makan lu gitu.
2: Oh gua makan. Jadi, tapi kan tetap ketemu ya?
3: Enggak. Ketika itu jadi lontong atau jadi buras atau jadi ketupat bulan apa lebaran gitu
2: makan
3: dia
2: makan, tapi kalau nasi
3: enggak. Bentukannya nggak mau
2: dia
3: gitu. Gue mau jadi makannya yang suka heran
2: kocak ya. Ada lagi gitu. ya sama temennya juga dia gitu kan, kalau akhirnya kalau kita lagi nginep lagi ada atau nggak ada acara sekolah dulu pesantren kilat ya sanat ya ya kita pada sibuk makan nasi. Dia mau ngeremasin itu atau enggak? Apa namanya?
0: Bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa.
3: Bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bisa-bis
1: Lepas dikit. Nanti kayak orang, gimana siapa masuk? Ini haja-haja saya mas,
0: saya tahu mas. Sagu itu bahannya apa sih dia? Gandum.
1: Bukan, itu kan sagu dari pohon sagu yang di kerok terus disangrai kan?
3: Iya, dikeringin.
0: Itu sagu ya?
1: Iya.
0: Dikasih gula dikit.
1: Dikasih gula, diaduk.
0: Enak sih itu.
1: Kalau udah mulut kita kan basah ya. Kalau udah nempel, yang lainnya nggak mau nempel.
3: Iya,
1: yang kering. Nah, kalau batuk, kita langsung berdebu.
0: Cung, di pecel kopi ada tukang sagu
1: nggak? Nikmatnya mampet itu.
0: Gue pengen. Itu kan jajanan ini juga tradisional.
1: Tradisional itu.
3: Oke, kalau kalian nanti MC, berarti gue jualan sagu. Makanya gue kasih buat lu.
0: Coba lu jualan sagu.
1: Terus si Jung teh tahu itu ya bos cai bodan. Mantap. Itu kan ngebagel bang.
0: Ngebagel
1: bang.
0: Kayak susu bubuk kan.
1: Iya benar.
3: 16.
1: Tapi yang saya penasaran mah itu tuh yang kue keras yang suka ditawarin sama apa gengnya keriting segala macam tuh.
0: Kue satu
1: yang keras yang panjang-panjang itu kan.
3: Iya. Sagu itu, sagu ya, juga.
1: Sagu cuma dipanggang sama angin, dia.
3: Panggang.
1: Sagu dicetak, dipanggang, itu katanya keras banget, cuma rasanya enak katanya.
0: Iya, rasa kacang hijau biasanya.
1: Peletak gitu. Pernah ada yang sambil acaranya menggigit kan, udah gitu kan, terus coba digigit, dipatahin kan. Tak.
4: Aja presnya aja.
1: Iya.
0: Aja itu juga tradisional tuh.
1: Tradisional juga tuh. Tradisional juga itu. Cakep sih ya. Ada apa aja sih makanan-makanan yang bakal ditampilin?
0: Tapi kita kasih tahu dulu sebelum itu bahwa ada event.
3: Ada eventnya.
0: Akan ada event rangkaian dari Festival Merah Putih tanggal 21, 22, 23. Itu ada Festival Kopi Legendaris.
1: Iya, tepatnya di Lapangan Sempur. Iya kan, Lapangan Sempur. Jadi bakalan ada apa penampilan-penampilan menarik. Bakalan ada Blues Night ya kan. Terus ada booth-booth UMKM.
3: Nah, itu yang penting tuh.
1: Jajanan tradisional ini nih yang jadi arahan kita. Dan pastinya ada kopi-kopi legendaris Bogor nih, apa-apa nih, misalkan kayak Liong Bulan, Cap Kacamata,
0: Liong Obor.
1: Liong Obor ya kan. Terus
4: Agus.
1: Apalagi kopi Agus,
0: Nikmat,
1: ya. Banyak kopi Nikmat tuh, semuanya tuh bakalan tampil di situ tuh. Jadi kalau misalkan teman Prodo pada pengen datang nyobain berbagai macam kopi-kopi legendaris Kota Bogor, silahkan datang.
3: Tanggal berapa, Mang?
1: 21, 22, 23 Agustus 2026 ini.
0: Nah, kita support lah acara kota kita
1: sendiri. Nanti ketemu sama kita berdua nih, Mamang tukang ketan datang dong.
3: Ya, nanti saya mau jualan sasagon ya. Jadi Mamang sasagon.
0: Mamang sasagon. Karena emang acara Festival Merah Putih ini cuma ada di Bogor.
3: Iya. Enggak ada lagi di kota lain.
0: Udah ke berapa 11 ya? 12.
1: 11.
0: 11 ya?
1: Tahun ini 11. Ya.
0: Tahun ke-11 tuh. Putih.
1: Kemarin berapa meter?
4: Kira 100 kali 6 meter ada 5 bendera.
1: Asyik.
4: Jadi mulai dari Otista, jembatan Otista, ekornya ada di masuk jalan harupat sedikit tuh.
1: Asoy.
4: Rumah dinas wali kota.
1: Oke. Okay.
4: Nah, situlah.
1: Jalan tuh.
4: Jalan.
1: Ke lapangan ke Zeni.
4: Museum Zeni.
1: Museum peta. Sedap, keren.
3: Museum Zeni apa Museum Peta?
1: Museum peta.
4: Di Zeni.
3: Lokasinya di Zeni. Karena kalau Museum Zeni berarti bentuknya itu dong, benteng catur.
0: Emang segedut ini mah macam-macam aja. Segedut lu nggak ngerti sama dia kan? Asbun.
3: Gua kayak enggak bingung.
0: Asbun lu harusnya lu ikut sama si Idam lu. Asbun.
4: Eta ulah we foto Iskandar di mana?
0: Di mana? Di Nata.
3: Mas Mat.
1: Gitu. Lalu, juk jerus, eh no?
3: Jeruk. Tapi itu mulainya jadi jam berapa sampai jam berapa mang?
4: Hari Jumat mulai dari jam
0: 2.
4: Jam 2.
0: Jam 2 siang.
4: Jam
0: 8. Sampai jam malam.
3: Piraku jam 2 subuh sate mang.
0: Benar.
4: Hari Sabtu dari pagi itu.
3: Nah,
0: beres
1: dari pagi.
3: Hari pagi bisa ngopi, bisa jajan. Ngopi, jajan. Support UMKM lokal.
1: Sedap ya enggak? Itu ada, saya mah penasaran sama jajanan tradisionalnya.
3: Nah, kalau saya tuh punya jajanan tradisional favorit, Mang.
1: Apa?
3: Dodongkal.
1: Dodongkal, siap. Dodongkal, ya. Masih itu mah kue putu ya. Kue putu kan?
3: Enggak, dodongkal.
1: Bahannya?
3: Enggak, dodongkal.
1: Beda dia?
3: Beda.
1: Sama putu beda bahannya?
0: Beda kan lengketnya beda. Kalau putu kan hancur.
1: Oh, kalau dia mah lengket ya?
0: Lengket.
1: Padahal sama-sama tepung beras, cuman beda pengolahan juga. Ya.
3: Beda mang, kan dia mah pakai itu,
1: nyiru,
3: iya,
1: nyiru dia,
3: nyiru. Pokoknya beda, jangan bilangin itu kue putu.
1: Kue putu,
3: beda. Kalau kue putu,
1: ya. Kemarin tukang kue putu di rumah saya bawa colokannya kasihan dia, pulang buru-buru.
3: Udah jauh, lu bohong, gua tahu, gua tahu juga
0: bohong. Lu pasti, nggak percaya gua lu bohong pasti. Lu bohong pasti.
1: Kalau kamu ada apa jajanan tradisional yang kamu suka?
0: Oh, saya mah banyak. Tahun lalu aja saya disuguin ini. Nasi gudeg tuh enak tuh.
4: Oh, iya.
0: Nasi gudegnya tuh. Karena kan ini kita kan enggak cuman untuk masakan Sunda doang kan.
1: Iya, semuanya ada ya.
0: Semuanya ada.
1: Kalau saya mah punya itu sama dessert jatuhnya ya. Jojongkong.
4: Boys,
0: ya, apa nih favoritnya? Maksudnya, ya, gue pikir yang kemarin ada di sana.
1: Oke, favorit kamu.
0: Favorit mah tradisional gue mah Kentucky Fried Chicken.
1: Nice. Oh, I'm from
0: Kentucky.
1: Pakai
0: sih. Tradisional kita gitu. Tradisional kita, tradisional negara sana.
1: Iya.
4: Ayam chicken.
1: Nah,
0: apa? Kalau saya sukanya kalau misalnya makanan asin, makanan manis. Kue apa yang saya suka?
1: Kue apa?
0: Ijo ya?
1: Kue apa aja?
3: Kue monyet.
1: Kue apa?
3: Kue monyet.
1: Kue ya kan? Jadi kalau di bahasa Inggris kan, what cake?
0: Tapi kalau orang-orang Bogor nggak mau capek, dia bilang kue tete.
1: Kue tete.
3: Iya. Iya. Nah, cara bentuknya.
0: Kalau yang asinnya, burat oncom.
1: Mesti burat oncom tuh.
0: Biasanya setiap siaran pagi tuh makan burat oncom.
1: Harus burat oncom. Tapi kan biasanya burat oncom mesti ada partnernya.
0: Iya dong, harus ada gorengannya sama bala kacangnya. Tapi saya tuh nggak terlalu suka sama kacang yang kental.
1: Mesti yang
0: harus cair. Ada cair. Nah kayak dulu tuh mamanya tuh enak banget
3: mang. Yoi.
1: Terus ada perasan jeruk nipisnya, jeruk limaunya
3: biasa. Iya. Jadi itu wangi.
0: Lo kadang-kadang mah jeruk Bali ya gue temuin.
1: Wah, gede banget tuh perasan. Kalau Mang Cuk jajanan tradisional apa mang ya?
3: Lepe rugi. Itu lengkap. Ya kan? Dari bungkusnya sampai ininya,
1: ya.
3: Sampai isinya itu ya. Lengkap, lepet.
1: Lepet, benar-benar.
4: Pakai sangrai kelapa teh bumbunya.
0: Itu lepet daging atau lepet kacang?
1: Kacang.
3: Emang ada
0: kacang?
3: Ada.
0: Kalau lepet daging, nah 17 yang ini suka banyak nih di kompleks saya dulu, zaman saya masih bujangan. Pertandingan voli ibu-ibu tuh banyak lepet daging.
1: Iya. Lepet. Ya pasti lengket. Itu sudah cara repa.
0: Saya jadi komentatornya tuh pakai mic saya tuh enggak. Ah, lepet daging luput lagi ya kan. Semesnya tidak masuk benar-benar. Itu bapak-bapak pada ketawa.
1: Kebakarin. Ada kebakarin.
0: Jiwa penyiar gue tuh dia mundur udah ada sebenarnya. Gue tuh kalau gitu-gitu suka jadi komentator.
1: Lalu ya. Selalu ya?
0: Padahal gue gak kepikiran jadi
1: penyiar. Gak kepikiran untuk jadi penyiar
0: ya? MC pernah gue jadi MC tuh.
3: Jadi kocak. Kembali lagi ke acara yang nanti nih Mang. Itu banyaknya disupport sama UMKM lokal Bogor aja?
4: Atau... Kebetulan acara ini memang mensupport UMKM Bogor. Jadi teman-teman UMKM Bogor ini gak dipungut biaya sama sekali.
3: Nah.
4: Bandung.
0: Jadi memang atau mereka disupport ya.
3: Jadi situlah gitu ya. Oh, jadi ini tuh kayak apa ya? Lebarannya UMKM.
0: Lebarannya UMKM. Dan sesuai dengan janjinya, ketua FMP kan, kalau misalnya acara itu akan setahun sekali.
3: Nah,
0: jadi berarti kalau untuk si festival kopi Nusantaranya ini tahun kedua.
4: Tahun kedua.
0: Iya. Kalau acara besarnya kan sudah 11 tahun.
2: Iya, dan itu kan full dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya.
0: Betul.
2: Rangkaiannya
0: kan. Rangkaiannya ada banyak gitu.
2: Macam-macam tuh pokoknya. Macem-macem. Mesti nge-update-nya nanti boleh dicek di IG-nya Festival Merah Putih.
3: Betul. Tuh. Pokoknya siap-siap. Jumat,
0: Sabtu, satu, Minggu.
3: Minggu. Iya kan?
4: Iya.
3: Sabtu, Minggu. Siapin duit yang banyak.
4: Yoi.
3: Support UMKM lokal.
4: Yoi, benar.
3: Tong jadi meulian wae anu aya di retail modern.
0: Retail modern. Makanya support ya lokal food kan gitu ya.
4: Yoi. Iya.
2: Kita datang nih bersama.
0: Capek. Udah mau nyawa 11 nih. Ini jamnya kurang, ini lambat ini.
3: Lambat. Ini karena yang sebelah sana udah.
0: Udah lebih malah sana ya.
2: Baterainya kali ini yang sudah diganti kan, makanya lebih cepat 2 hari jamnya.
0: Iya benar. Dua hari gitu.
2: Ngebut, ngebut.
3: Tapi ini kita udah hari Jumat nih.
2: Hari Jumat nih katanya kalau di jam sana mah.
0: Ya sudah, nomor 2, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan kita siaran lucu-lucuan dari tadi. Mudah-mudahan terhibur ya.
2: Ahoy.
0: Kalau kamu seneng, dengerin lagi minggu depan.
2: Iya. Dan jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik, 1 jam cuman lagu.
0: Saya Deli Tamunan.
2: Saya Satria Panji.
3: Mamang Nasi Bakar.
4: Ancong.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.
3: Waalaikumsalam.
5: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 16 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama gue Adam lagi, teman Pro 2 di pagi hari ini, yang bakal temenin lo sama dengan jam 10 teman Pro 2 seperti biasa. Dan gue bakal nyiapin informasi-informasi seru juga nanti teman Pro 2. Tapi gue akan mulai ngebagiin informasinya di jam 6, karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah berhenti berjuang. Ibu Sri Mulyani Indrawati.

0: see if you would touch me.
1: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
2: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
1: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
1: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
1: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
1: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang nggak kepake, mending diputar biar berkembang.
1: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
1: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya nggak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Your best buddy, Adam.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Your best buddies, Adam here. Teman Bro 2 Adam in the air. Yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 10 nanti. Tentunya dengan informasi-informasi seru nih, teman Bro 2. Dan lagu-lagu enak dong yang akan menemani pagi lo. Semoga hadirnya gue di pagi hari ini ya bisa menambah semangat lo dalam menjalani hari. Udah masuk hari keempat di minggu ini, teman Bro 2, hari Kamis ya. Dimana tinggal hari Jumat, setelah itu weekend. Biasanya nih semangat udah mulai kendur nih, capek gak sih? Maksudnya dari Senin, Selasa, Rabu, penuh dengan tugas, penuh dengan aktivitas. Dan semoga hari Kamis ini bisa jadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Oke deh, kalau gitu kita mulai pagi ini, teman Bro 2, di jam 6 ini dengan satu lagu dari Stacy Ryan featuring Ziva Magnolia dengan Fall in Love Alone.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
1: ternyata
0: Barack Obama.
1: Batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baca hari ini.
1: Cuaca ini Teman berdua gimana nih update perkiraan cuaca di daerah lo nih, teman berdua? Apakah sudah cerah nih teman berdua pagi hari ini? Apa masih redup-redup aja, masih gelap-gelap aja? Tapi ini teman berdua, supaya lo lebih yakin dalam merencanakan hari ini, apa kalau bisa banyak di luar ataukah lo harus banyak di dalam ruangan gitu untuk menghindari hujan? Gimana kalau kita dengerin update perakiran cuaca dari rekan perakirawan kita yang ada di BMKG?
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga Cianjur untuk hari ini 17 September 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 93% dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak untuk update perkiraan cuacanya di pagi hari ini ya. Semoga bisa ngebantu kita semua nih, termasuk gue, untuk merencanakan hari ini. Oke deh kalau gitu teman berdua, sebelum kita masuk ke informasi lainnya, gue mau puterin satu lagu dulu nih dari BTS dengan Boy With Love. Enjoy!

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuan Bro Dua operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor itu mendapat perhatian khusus nih dari DPRD Kabupaten Bogor. Dan KPK sebelumnya udah mengamankan 17 orang nih dalam OTT di lingkungan Kementerian ATR BPN Senin 14 September kemarin gitu. Dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor ya, Aisogir ini menyayangkan persoalan tersebut masih dan menilai masih perlu ada evaluasi terhadap tata kelola pelayanan pertanahan gitu teman Bro Dua. Dan dia juga meminta dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Karena emang ya teman Bro Dua, kalau ngomongin soal mafia tanah ini resahnya tuh resah banget teman Bro Dua, di mana hal-hal yang dilakukan itu berdampak langsung ya sama si pemilik tanah, terutama teman Bro Dua. Jadi memang ada baiknya kalau diberikan apa ya, perhatian khusus gitu teman Bro Dua, supaya bisa dicabut sampai dengan akar-akarnya teman Bro Dua. Oke teman Bro Dua, kita sambung lagi dengerin lagu-lagu enak sebelum masuk ke informasi berikutnya ya. Ada Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Dan teman Bro Dua, seperti biasa di pagi hari gue akan tanya ke lo, lo tau gak hari ini hari apa? Jadi gue akan kasih waktu lo berpikir dan menjawab teman Bro Dua. Lo bisa kasih tau gue di 0811-111-5222. Yang menang akan gue kasih hadiah apa ya? Kecupan manja mau gak?

Sepenggal kisah supir angkot. Pagi itu udara sangat cerah, jalanan ramai, banyak sekali orang hilir mudik. Para pekerja kantoran dan pabrik tampak terburu-buru untuk berangkat. Setiap angkutan umum yang melintas terlihat penuh dengan kecepatan tinggi mengejar penumpang dan juga waktu. Tak lama, sebuah pemandangan menarik tampak di tepi jalan ujung sebuah gang. Seorang ibu-ibu dengan 3 anaknya berusaha menghentikan angkot yang lalu-lalang. Tetapi setiap kali angkot berhenti, tak lama kemudian angkot tersebut berjalan kembali dan meninggalkan ibu beserta 3 anaknya tanpa menaiki angkot tersebut. Dan kejadian ini terus berulang. Tidak begitu lama, dari ujung jalan terlihat angkot dengan kecepatan sedang dan tidak begitu penuh. Angkot tersebut dikemudikan oleh seorang anak muda yang cukup bersih, dan dengan sedikit ragu-ragu, ibu tersebut menghentikan angkot tersebut dan terjadilah dialog singkat. "Dik, lewat terminal ya?" tanya si ibu. "Iya, Bu," jawab supir angkot tersebut. Yang aneh, si ibu tidak segera naik, tetapi malah berkata, "Tapi saya dan 3 anak saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, supir itu menjawab, "Gak apa-apa, Bu, naik aja." Si ibu tampak ragu-ragu, dan supir pun mengulangi perkataannya, "Ayo, Bu, naik aja, gak apa-apa kok." Ketika sampai di terminal, 4 orang penumpang gratis

0: ini turun. Si ibu mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada supir atas kebaikannya naik angkot tanpa membayar. Setelah ibu tersebut turun, seorang penumpang pria turun juga, lalu membayar dengan uang Rp50.000.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Kapolri Gendarus Gandara, Kompi 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara,

Jam yang rawan dari Nino featuring Marion Jola, teman Pro 2. Kalau di jam segini menurut lu jam rawan enggak, teman Pro 2? Kalau menurut gue ini jam rawan kalau lu belum ketemu sama kopi. Rawan ngeblank, teman Pro 2. Ini kalau ini pribadi saya aja ya. Kalau orang-orang yang enggak tahu. Dan teman Pro 2, tadi kan gue udah nanya ya. Hari ini hari apa? Jadi hari ini teman Pro 2, 17 September itu diperingati sebagai International Country Music Day, teman berdua. Kalau lo pernah dengar, mungkin Taylor Swift juga pernah nyanyi dengan gaya ini. Terus ada banyak lah, penyanyi-penyanyi terkenal, legend-legend nih, yang emang aliran musiknya nih country, teman berdua. Kalau lo pernah dengar lagu yang paling terkenal tuh yang gue inget, Let's Ride In, Country Road Take Me Home. Nah itu lagu-lagu kayak gitu, teman berdua. Tapi sebenarnya sejujurnya ya, itu jadi salah satu apa ya? Menurut gue itu lagu-lagu yang enak banget kalau lu bayangin nih, lu lagi jalan ke sebuah tempat gitu, lagi di mobil rame-rame sama teman-teman lu, happy-happy gitu. Jalan misalnya lu jalan ke Sukabumi gitu, lagi lewat yang agak-agak ijo-ijo gitu, teman berdua, sawah, gunung dan lain-lain, pepohonan gitu. Itu dengerin lagu kayak gitu tuh kayak vibe in banget, teman berdua. Iya gak sih? Lo ngerasa gitu gak sih, teman berdua? Akhirnya teman berdua, kita dengerin lagu-lagu enak lagi dulu ya, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada Madison Beer dengan Show Me How I Feel In Love With You. Enjoy.

0: Eh bang, teman abang kan ada yang di Inggris ya? Minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: Ada. That is a fantastic bit of skill, love.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Atletico Madrid bungkam Osasuna di kandangnya sendiri. Atletico Madrid raih kemenangan 4-0 atas Osasuna Stadion Metropolitano Kamis 17 September dini hari. Satu gol Atletico Madrid tercipta di babak pertama lewat upaya Jonathan David di menit ke-24, sementara 3 gol lainnya dicetak pada babak kedua oleh Lee Kang In di menit 54, Robin Lenormand di menit ke-63, dan Alex Beana di menit ke-82. Lanjut ke informasi berikutnya teman Bro 2, RSCM memastikan melalui pemeriksaan menyeluruh bahwa pasien dari Sumatera Utara tidak mengalami gangguan fungsi otak setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Pemeriksaan pasien mencakup wawancara, penelusuran riwayat perawatan, pemeriksaan fisik, neurologi, dan EEG untuk memverifikasi kondisi fungsi otak. Pasien dinyatakan memiliki fungsi otak yang normal dan dapat kembali beraktivitas serta melanjutkan pemulihan seperti sedia kala. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.